0: Masuau to moi mo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasanogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Tumia usta ko vago de ko sa himbaan ni titimpo di ti jam ka vaho. Tahong pa damaman onom minit ang suwap ipagunta ko. Miyan pa ito ko di Heri Nianti, Rara Beluran.

你的微笑是阳光照耀，我的微笑是好运开道，他的微笑是健康关照，一人一个微笑，幸福就会来到。

0: 你是我的凉拌，
1: 全场动作必须跟我整齐划一，来左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹，走起，
0: 你是他的凉拌。

有跳得手，你要有真功夫。一来跳，我给你数，一二三四五，多一圈又进一步。

0: Assalamualaikum Dinakan, Yan Abar.
1: Untuk kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Assalamualaikum, salam Malaysia, madani yang nabar dinakan kita semua lagi dembangi kemuap tu tak siam Jun 2026 semongko 23 Julhijjah 1447 Hijrah lau lasah dinakan mekali tak sabar BFM siaran sama Alban dan dembangi kemuap tu bersama kok DJ Z bawa dah semua pusan siaran kami bersama kok siaran Inggeris sih lega jam 12 ngabu jam telu sih bersama kok DJ Doni Mapat jadi sambung selek kok siaran sama dokon besok pan dekat jam telu ngabu nak jam 6 gang kemuap. Enak sih kita pengen ponon lagu Lekata Soro Sen Jojo Padul Kume Warani. Mau kita diam segmen Bok-bok Dembangi Kemuap tu. Jadi kita kan sekongsi abar sambil-sambil panggil kita berdayag kawan sebagai panduan muslimin ke muslimat. Kita semua-semua akan mengkali azan asar Dembangi Kemuap tu tak jam telu 43 minit kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu kepan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni.

Awal Muharram Mal Hijrah, ngingotan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah ngogo Madinah. Hikmah bobok ni yono terposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Merot lagi perpaduan ummah narusan nilai berdinakan. Kopan no kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Mal Hijrah lekat RTM, teman setia anda.

Terima kasih Dina kan kakak lagi bersama kita Jazzy di Mangi Gemap tu. Jadi kita ingin sekongsi dodau inan tu selan yang tu kajian cuaca untuk di Mangi Gemap tu. Hendak tisak inan tu berapa luar ni. Sendak usah paling awal lah. Paling awal berpana luar lekat tak Malaysia Meteorological Department ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Kepan Kelestarian Alam. Paling awal sebab peneluar tak jam 25 minit ke muap sini 9 Jun 2026. Mungkin tinggal tak dembi lah sahabat dinakan lah yang terua uran demain ke muap tu yono dembi lah bagian pedalaman bagian Beaufort Kepan Tambunan lepas tu bagian Pantai Barat bagian Sandakan bagian Beluran Kepan bagian Kudat Kepan Kota Marudu. Jadi eno di jangka uran ngabut jam 6 ke muap. Jadi nanti sebab peneluar lekat tak Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Kepan Kelestarian Alam. Jadi aku ambil ngeratin kasih go abar-abar pasal kajian cuaca tu posok juga minta lagi ampun medsos tu dinakan sanang joko semimun pantorong jari jadi sedikit lah info yang boleh kongsi tu untuk bangan dinakan demangi kemap tu yang bekali kita tak siaran sama Alabana.

Okay, bien ko pian bandi na ka na. Kita ingin yan para jomah sekongsi lah ah. Sebab teman angin bangi lah so ko. Sadarnya sadar sebenarnya ni. Kita akan nambut awal Muharram lebih kurang pitung bangi ya dia. Dia sepung bangi lah. Minggu tu kengali bisnik ko. Minggu jom para jomah ko tembar jom dari peranak tau ko. Selalu mana kita lagu kali lagu awal Muharram. Kau, ini sebenarnya yang roh di kau nimponan ni baru jumpa tahun baru diom klien de Islam hijrah. Engkau pan baru jumpa yang nimponan ni tahun hijrah nungi engkau tahun penghijrah Nabi Muhammad SAW lekat Makkah ngogo Madinah. Minggu peristiwa hijrah lambang pengorbanan kau pan kebanian kau pan peng baru jumpa yang perubahan untuk ngogo yang lagi alap. Jadi itu kita terus muhasabah diri itulah dina kena nilai kita yang permalan petak tahun limpas kak malap kita yang pun kelemahan kau pan membawa kita yang pun azam untuk jadi jomo yang lagi alap. Jadi kepentingan buan Muharram tu ngurus salah di kau buan salah di kau lekat tempat buan dan terus meliah dalam Islam. Kau pun bangun jomo Islam terus galak miko ibadah zikir sedekah kau pun amal kebajikan. Jadi barat jomo sambangan awal Muram yang betah lagi tu sama-sama kita jadikan semangat hijrah sebagai dikau inspirasi ti untuk berubah ngogo tak kiluman yang lagi alap kok dia merot kita ampun iman mendaras kita ampun iman iman kau pun mempunyai kita ampun amal kebajikan untuk kulit keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekejap lagi kita akan posok tak 1440 wow hijrah. Mudah-mudahan para jemaah semoga tuan bawa Islam tu mau rahmat keberkatan kau pun kejayaan untuk kita semimun amin. Kau pandangkan sebagai panduan muslimin kau muslimat kita akan berkali azan asar tak jam telu 43 minit kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu kau pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni sekacap jauh lagi kita beri kau lagu Lekata Surah Awi kau pan setiap lini simponon diom derakan engkau pan tak segmen kedua kang tak jam 4 kang sian ingin berpantun ga kau boleh jauh dan minta kita yang pun WhatsApp kang insyaAllah kita akan masalah dan akan amun un sedion-sedion binu mingkam boleh pan insyaAllah tak tika dan tegang amun okey boleh buka talian buka tia okey kita beraik dengan kau lagu tu tak siaran sama alam.

0: Ay, Ming, alap lurus ng krita na to. Parking di ka palapalap. Susah kang di mapasok parking lane na to tao.
1: Hey, kau tu. Dekit je pentek tu. Bah, ayo ni. Angkat kuda pembangan tu dau.
2: Huh?
0: Ih, kau tu ah. Sampit te eh. Susah kang jom muka beluang kereta ni. Ha, pian namun teruak kereta no kang. Manas lagi kau. Eh, pernah munti kita no. Amun ya? Ne, oso-oso jo kereta no terat. Lugas banget saat ni.
1: Hei, kau tu ah. Pandai nanti gai muka beluang kereta eh. Aku tu alap lagi lek kutu kulut. Tapi ndain kereta bundak di tu. Nah, lagi teruk lek ni parking. Sudahlah mangan parking. Timpang lagi lek ni parking tu.
0: Bah, kau je tak pikir aku tu marah jo. Kangrun kereta posok parking ngimpit kereta no eh. Baru kau nadar. Dia tosok na kereta na.
1: Bana pala.
0: Bah, pelurus na no kereta na eh. Sekajap je te eh.

Tertengah Selang China Selatan, Undembua Pulau Malaysia Ampun, Yono Pulau Layang Layang. Dengan ni kira-kira 200 km lekat Kota Kinabalu, Pulau Layang Layang ngeruo di bahagian lekatak Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk ngejogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1920, Pulau Layang Layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buat hijau pege, nangun tambak umus kopan kejadian Pulau Layang-Layang, Pulau Sebana. Lekat 1923, tentera Malaysia buat tenagu tak Pulau Layang-Layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru Pulau Layang-Layang, bengen, landasan, kapal terbang, radar, kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penyesuaian bengen hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, miselan, kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngek kok sekadar tak peta, tapi ian anu sanggup tangunti kopan petahan hi.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap. Banap.
1: Banap.
3: Assalamualaikum dinakan. Yang abad.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan. Pitu kam mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan.
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim. Menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko salam. Teko tekodon. Link tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Tera Tibika, 4.2 juta penduduk Malaysia siodop engkau masalah kesihatan mental. Sabah ngecatat pedatusan paling langa tinutan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kok Kelantan. Jomo bujang beng risiko langa binanding gai anu pengen keluarga. Kesihatan mental gek kojo isu peribadi sebanani. Isu awam tu memerluan kepahaman. Tabangan kok sukungan bersomo. Amun kam entawa jomo tersayang anu sedong kok kerso tekanan persoan. Kulek no Tabangan dong tinengkan de diri bersomo kiti ngebina masyarakat anu prihatin. Bersomo RTM, teman setia anda. Serati Bika, dikau lekat telur rakyat Malaysia ben risiko ngodob masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja antawa pemuraan ni umuran 16 ngabut 24 tahun. Lebih 25 pedatus ngodob tekonan. Lebih kok bimbang sumak telumput-telur pedatus calon SPM 2025 teruak kesan runtak tahap kesihatan mental anu normal. Masalah kesihatan mental gai dikau kelemahan. Yo dikau isu kesihatan anu bana-bana perlu gunanan pengendaan. Amun kam kok kerso tekonan tinau kok rungai harapan kok pentersobi kam tu dendangan kulek no tabangan. Betutur kok keluarga sek-sek entawa pakar kaunseling ataupun pakar kesihatan mental.

Terima kasih kerana makan lagi saran sama Alap Bandar kakak bersama aku DJ Z. Diam kita diam segmen Desangkir Kupik. Dan bagi kemuat siam Jun 2026 yang nabar kemuat bedinakan kau bangun peranak nimpono school. Jomo pan nimpono kerja kau untuk sigul lah selalu ni kau. Okay lah, pian kau pian terima kasih semimon. Kita posok diam segmen Desangkir Kupik tu bosok tidak. Kata bangun dinakan diam itu yang bermanan tak konti tu. Okay, bosok tidak. Bok-bok mitu link ni, assalamualaikum. Sama tugas di link ni. Pentun lekat tak Kak Muna Kapang. Okey, bos sati pantun ni ah. Mekalai radio sambil nginum kopi, tekalai ku lagu Temban Kenangan. Ngintom kau bang, tiupi upi, dedau kiti duangan, betiru aku Temban Dendangan. Sedih pan. Okey, pantun kedua ni barat ni mit gitu ah. Buat mangga, buat penodoh, buat mangga ikoh semut. Reso atai ingin memiah jodoh, run pan snek sekaya bukut. Okay, terima kasih dengan ganti kamu nak kapang pengedin pantun si lekat tak kiti ampun WhatsApp 0304 siam 0 pitu wow. Terima kasih pantak dina ganti Pak Maksun yang mekali kiti dempangi kumap tu ling ni awal muaram sebab pitu bangi buan ling ni bangi buan 6 2006. Ya betah nanti amin amin ya rabbal alamin. Inan tu lekat asian tu hal ni. Salam lekat tadi nak kanti jeram lekat kampung nong kulu tuaran maku lagu kasihnya berubah nasim ni. Tujuan ni tak kau nak DJ kau pansi menjomo yang kau keloyo. Terima kasih barang ni seren sama lepan ah. Pantun ni atai-atai tak lahat betiu nyak mendung tegak-tegak uran. Uran senambut senampang kau beriu eno tanda ni kuasa Tuhan. Bana sepe. Bana-bana sepea. Okay lah, kita akan moso lagi lah. Iko lagi jamu mohon mitu tak kita yang pun WhatsApp tu. Sekejap lagi kita akan sambung lagi cerita moso ni tu. Engkau padong tu kelipat bi bangan dinakan semua yang kali kita dembangi ke muap tu. Kok sian yang nyak lagi boy install kami ampun ya ne? RTM klik mungkin tiruno masa ni kam install kami ampun RTM klik kok sebab kamu boleh ngendak kang me FIFA World Cup 2026 yang anu akan impon kang muka yang ampun berjemayan beluang sekelonan tak 12 bulan 6 2026 lo Jumaat tu nyak betah kok dinakan mungkin ngendak kang sekelonan bobok tu mungkin ngendak mitu Mexico engkok pan sian tu South Africa. Jadi am kita ngendak kok sebenarnya ni Mexico ke Afrika Selatan tu sebenarnya best temu empat kali. Empat no. Dia sembilan pertandingan bola sepak antara bangsa ko pan Mexico ngentan kelebihan keseluruhan ko dua kemenangan. Selain ni Afrika Selatan boy ngentan di kau kemenangan ko pan gay boy bengen peristiwa di kau seri. Minggu lekat tahun dah kai mesra antara bangsa dau tak ada Oktober 1993 sampai no paling bau 2010 kok Piala Dunia FIFA pan guys seri me. Jadi agak tikang yang pun pembukaan tak 12 bulan 6 2026 tu yang cerita ni. Sama-sama agak tik. Jadi sini ingin ngenda eh. Dong terlipat di install bi kami ampun RTM klik. Sanang jodinakan semimon torong jari percuma nyapa yang mayat ian-ian ke sini yang pengen telepon-telepon tiru ko jemu ko biasa no betiru teh makai ian eh semimon banyak jarang nong dat TV ko ngendak meja ko tapi apa TV be para jom smart TV apa boleh buka me buka install bejar tem klik ke bo bi buka me aku si go enak selalu ngendak nong kita mintang ko buka meja ko reson te amunoyo ko jadi kita yang kala dak lagu lekat asra Laila Yusuf sembatan ni sampai tak bintang barat ni tak seran sama ala bana.

Siaran sama Alap Banah Dinakan Kakak bersama kau DJ Aziz. Kita kakak lagi diam segmen The Sangkir Kupik. Jadi yang kupik seharus ni tu ndak tidak pantun tu. Aha, bos aku jadi nakan lah. Link ni lekat tadi nakan di Mama Dino. Mama Dino tu kau benak marah. Amin muka ya ne buat buk dikit-dikit pantun kau ikut banan lo kat mio tak sama pun. Terima kasih ya. Okay, lain barat ni mitu begitu. Selamat kemuap, tinggal sama konti. Mama Dino nang kampung Brungis tuaranan pantun nang aku DJ barat ni. Leman pesorong tak torong batu. Ningkuk-ningkuk aku makai tupi. Tak sabar BFM kemuap tu segmen berpantun The Sangkir Kupik. Tersek, ya nagi barat ni. Pasal barat ni, mangan buas peranak petandau. Ngua buas makai sanduk. Susah buek masa dedau paipnya bengen telaga tu ngenduk. Ejo di jaling ni dengan aku menkom boleh kang. Semoga sempat teko tak destinasi anu tenuju. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Dina Kanti. Mama Dino lekat tak kampung Brungis. Pak Dino ka, Mama Dino ka. Dua-dua pun spotting mana Dina kan. Terima kasih kami yang selalu banda sentioso nutan kita tak siaran sama ko. Lau-lau sentioso jauh bersama ko kami. Terima kasih atas sokongan bi selalu jadi sentioso sokam ngejogo diri bi ko ngejogo kesihatan bi selalu unsan minggo jo tungan dinakan semimon ko. Okey, cuba sakit ya yen barajo mo ni nda tinau ko ngeda iko bana kes-kes betiru ko babau tu kiti boy ambara jomo ya na kes nasi ko bana ko lain lagi pasal jomo ko melangan nas alun-alun lain lagi pernah kelabuk legata ko tungan yang langa jadi sentiasa jogo-jogo lah dina kena terutama bangan peranak di KN ndak bana ko amun merumah temandangi orang jo lebih-lebih lagi merumah tak bagian langa-langa bagi ko ambara jomo amun teras kita no kuasa ni macam tuli terbuka unjo yo ampun dokon hazard ke macam terati nak mengogope boleh labu aku jadi tenombol lah benda-benda yang tersobi yang memangnya terbiak no memang tenombol lah dina kana dong penuka kitinya ngerati teh nasnya terati ko bangan peranak tu reso ingin ngerati gaya barat jomo kok peranak nyak lagi pandai terpikir gimana teh nyak lagi matang mana jadi kita yang matang tu lah jadi sandaran gaya lah untuk ngejogo gaya dina kana. Kok pan mungkin ramai yang bertiru diom pelanan mulai kok jogo-jogo tak alun-alun dina kana mun jem-jem meh sabar kok sabar mau tarik nafas set lom-lom dina kana. Kok pan dong bubi selalu ngejogo diri ngejogo kesihatan lah dina kana sebab rejo mau kesihatan yang ngeruah di kau rezeki yang sangat oyo banah nilai ni. Amun kita sihat ngonggo pan boleh ogo ti. Yen pan boleh terbuat yang kita sihat san mangan pan kita susah dinakan. Ko. Okey lah sekejap lagi dinakan tak jam 5 ko muap kita akan kali abar-abar radio melat. Ngok param ko mingin maku lagu eh. Tulis bijak tak WhatsApp ya. Kang aku ngedok talian biar ko mingin maku lagu kang eh dinakan ah. Okey lah dinakan kita badaik dok selek. Ngok lagu lekat Soro Zulfikar. Atai ku sukup bakat. Ngok pan Nurul Rizal. Lanan kasih tita seret sama alap panah.

Terbetak cuaca buk, pikir dokdau sebelum muat pekoro tu, misal ni, nakat gunung, nakat belut, aktiviti tak suang antawa ada laut, dokon kok mesi, kok berkayak, kok pun berbasikal, anu ngendok, jarak tio. Keadaan cuaca anu buk boleh nebab bensono alam terjadi. Penting tino ngejogo keselamatan diri, kok pun mengkulek pabaran cuaca, narusan Met Malaysia.

0: Budaya bertitik, bajau sama.
1: Kita menggalakkan kemune anak-anak pemuraan ini supaya gak itu nut kita pun budaya
2: activity,
1: atau aktiviti dalam tradisi bertitik itu. Pasal jom bertitik itu bila kamu ya kau ini hayati no itu cara mungkin apa noy bertitik ke cara ke malu go malu itu tertawa ke jadi dalam sini itu jadi kita cuba supaya anak-anak muda tu terhibur oleh seni tu. Selain daripada kita tu menggalakkan jumlah-jumlah pemuraan tu, menyertai kita punya tradisi dan sebagainya. Dan dia itu boleh kukuri dalam yang jenis permainan dalam petitik tu. Selepas kekoleh, kita akan usahakan supaya petitik tu kita cuma usaha untuk hanya untuk itu persembahan tak
2: kahwin atau pertandingan.
1: Jadi kita akan gunakan sebagai value added. Karena value added tu sekurang-kurang mendatangkan
2: hasil. Tambah semangat ada barang.
1: Iya, tambah semangat. Kadang-kadang orang pemuraan munyo barang eh pengen mendatangkan
2: sesuatu
1: lebih minat untuk
2: banyak.
1: Belajar deh. Jadi gaya akan berminat dan sedaya upaya kemun pemuraan deh.

0: secara tidak langsung tekuk pucuk tekuk. Nah, itu cara.
1: Datuk Seri Haji Arsyid Haji Sedi, ahli majlis tertinggi Rumpun Bajau Sama Sabah, merangkap Ketua Persatuan Rumpun Bajau Sama Putatan.
2: Amun kita muat tabangan, tak masa jemus diri susah. Masa kita susah, jemus diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan, daun kok niat yang alap. Niat ngarap, benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jemus diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau kealapan.

Tak tengah selang China Selatan, undem buak Pulau Malaysia ampun, yono Pulau Layang-Layang. Dengan ni kira-kira 200 km lekat kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang ngeruo di bahagian lekatak Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk ngejogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1910, Pulau Layang-Layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buat hijau bege, nangun tambak umus kopan kejadian Pulau Layang-Layang, Pulau Sebana. Lekat 1913, tentera Malaysia buat tenagu tak Pulau Layang-Layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru Pulau Layang-Layang, bengen, landasan, kapal terbang, radar, kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik itu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penyesuaian bengen hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, meselan, kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngekok sekadar tak peta, tapi ian anu sanggup tangguh di kopan petahan ini.

0: Tajuk-tajuk khabar kemuaptu, nilai pelaburan Langau bukti kejayaan pelan SMJ. Kuskop merot sekungan tak usahawan negara. Assalamualaikum, Kopan Salam Malaysia Madani. Bersama aku Izzy Oleh, Dia Ma'abar Sabah BFM, siaran sama. Abar-abar sepenuh ni. Empuan bilion ringgit pelaburan Anu Berjaya Bina Posok tak Sabah. Jadi bukti keyakinan pelabur terhadap ala tuju penanggungan alat tak tiap Sabah Maju Jaya 2.0. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Mara, pengkulian tu boja penurunan dasar mesra pelabur anu kulit narik pelaburan tempatan ko asing tak Sabah. Nut beliau pelaburan depan ngejadian semangat tak pertemuan ekonomi lat khusus ni hidium sektor perindustrian pertanian ko pan pelansungan. Ia untuk dua depan ngejadian lagi iko peluang pekerjaan tak rakyat. Dia masa semua barat ni, perintah lat akan terus mikuan lagi pengendalian terhadap agensi kok pan syarikat selan kok perintah. Ia pan untuk kepastian pemerunan penanggungan teko tak sasaran anurai bayi tenetapan. Beliau marak bagi dalam segmen bicara naratif khas SMJ 2.0 transformasi Sabah menuju 2030 tak kota Kinabalu. Perintah lat sedong rangkap pelan penanggungan pelancongan Sabah anu komprehensif kok pani jangka lupus sebelum torong tahun tu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Mara, pelan jangka tak tupan akan tinetapan ala tujuh bau sektor pelancongan lat. Ia tu pasok nongodop cabaran dokon ko hubungan pemeliangan aspek kemampanan kok pan keperluan komuniti tempatan. Nut beliau pelane akan jadi panduan untuk moyon lagi pertemuan industri pelancongan Sabah tekoni tahun melawat Sabah 2027. Beliau yakin Sabah runta landasan anu bana untuk menteko sasaran 4 juta ketekuan pelawat selan tahun melawat Malaysia 2026. Tahun limpas Sabah ngerekod 3.7 siam juta ketekuan pelawat menik 20.0 wau pedatus ambenanding kok tahun sebelum tu. Terdonipan meteko pengkolehan wau titik pitu 4 bilion kopan ngabut 400 ribu peluang pekerjaan. Kementerian Pembangunan Usahawan kok Koperasi Kuskop tarus mempenik lagi sokongan tak usahawan negara. Ia selan kok iko kesenangan pembayaran kopan program penanggungan untuk kepastian perniagaan tarus piko diom keadaan ekonomi masa betiu. Timbalan Menteri ini Datuk Muhammad Alamin Mara, tabangan Anus Nidion yang ngiro sian pan usahawan ini selagi gai berstatus usahawan. Narusan iko agensi terposok no bank rakyat SME Bank Tekun Nasional Kopan Amana Ikhtiar Malaysia. Beliau pan nut no usahawan PMKS mengulik pengiktirafan SME Corp untuk mesanang posok tak tabangan Kopan Pemayadan Anungam. Sementara perintah nut mengkilo program Sinar untuk nabangan usahawan anu luara. Lainnya tantu ni ekonomi global untuk pemayadan antara 50 ribu ngabut 5 juta ringgit. 205 juta ringgit teruak peruntuk untuk ngejayaan inisiatif eh dia mengepastian usahawan tarus Ben Dayalon. Dio masa somo giat marapan nut moyon lagi penanggungan usahawan teknikal negara. Lebih sepusiam ribu latihan ni berjaya peluak sebagai usahawan diom iko bidang nimponjo institusi tu boleh menuka. Ketua Pegawai Eksekutif Giat Mara, Ahmad Amdi Ibrahim Mara, lebih 400 ribu pelatih ngabut petiu untuk donipan bukti institusi itu dia meluan tenaga kerja mahir ke usahawan teknikal. Barat ni, program sinergi akrab Giat Mara akan penuh lagi tak seluruh negara untuk merot kolaborasi, meluat lebih ikut usahawan teknikal. Tak sahabatkan lebih 2,000 peluan Giat Mara kulik muka syarikat kok panutan iko sektor terposok no pembinaan kecantikan percetakan elektrikal kok pan kimpalan.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.

Terima kasih lah kan kakak lepas sama ke aku ke Mop tu tak siaran sama Alepan lah. Jadi kita ya posok no diam segmen pemupusan dan manggil ke Mop tu kita akan masang lagu-lagu yang pernah aku lihat bangan penggali-penggali dan manggil ke Mop tu. Okay, Umi tu si bermaku lagu Umi lah tupek-tupek. Dia nak kanti abis amat lekat warat nasib aku lagu Unashim lagi kasih niat berubah kok pansi lagi dengan dinakan ditunjuk terhati koron yang aku lagu Muhammad Syarizan Daiman kau semomok ataiku. Jadi kita break dok dinakan kok terlumbuk lagu tu telu-telu lagu dela pula tu lah. Yang ini oh niat Unashim dendong ini sab selang lah kok. Okay, kalau itu lagu dinakan tak saran sama malapan lah.

Bahaya makai balik bagas selan penapi anu raino pinakai. Yoni buli nebab pemenikan kolesterol, kok pen buli kok sebab masalah jantung. Selan pemapi anu pinakai balik-balik ala tiniman, kok ginantian engkok selan anu bau, amun. Warna selan bertukar, selan jadi keros kok pekat, selan tiuruk buan kok anu ni alap. Meluak umbu anu iko sebetak pinanas, warna makanan anu ginuring jadi darak. Reso makanan anu ginuring teresonya alap, sebab lek selan anu boy pinakai. Untuk guring makanan sebelum tu, pinakai balik. Makanan anu sehat, tanggung jawab bersomo.

Microslip antawa teturis kajang. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebeta den saat ngabut telumpu saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas tak deria ngabut niat nadaran dirini. Amun kang kerso keadaan begitu tu. Bobok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau namuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajap buli ko onsom nyawabi kok pan nyawa jomo ayu.

Dinakan, terima kasih kakak lagi bersama kau kita ya. Tak torong-torong siaran untuk menangi minit lebih kurang 15 minit lagi dinakan sebelum kita mempusan siaran sama Alapana. Tak kemop tu. Terima kasih bebas sama kau kita kakak lagi kita diam segmen minit-minit lagu dengan buah lagu poin asyik pasang ti. Lagu-lagu berpenaku lebangan dinakan sememang. Jadinya aku cerita mana pasang ti lagi lagu seterusnya itu sebelum kita nombol kita yang pun siaran untuk kemop tu dinakan. Lagu lekata seru Sapik Jestar Sangkir berpenaku le Jomo Sangkir si itu berani tahu sin kor ni tu ah. Ko Jomo Sangkir berani. Lagu tu khas untuk kamu semua menyelingnya bingung gua Sangkir berani. Ada trauma tadi ko. Seterusnya kita berdaya kau dibuat lagi lagu Captain Sama Gaya Jomo T. Oh lagu tu ko rock tu. Kali desa sama-sama dinakan lah. Sama-sama kali ti lagu tu sebelum kita mempusan siaran sama kemuap tu. Terus cakap sama kau kita siaran sama. Alapana.

Awal Muharram Mal Hijrah ngingotan peristiwa agung pengijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah ngogo Madinah. Hikmah bobo ni yono teposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai bedinakan kopan no kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Mal Hijrah dekat RTM, teman setia anda. Awal Muharram Mal Hijrah ngingotan peristiwa agung pengijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah ngogo Madinah. Hikmah bobo ni yono teposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai bedinakan kopan no kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Mal Hijrah lekat RTM, teman setia anda.

Gaya jom moti di nak kan rakun lagu yang ska te taja rakun dah ro tingut pan siga. Okay, pengko pian pan terima kasih di nak kan. Bara jom ko bendutan kita lekas sini lagi ngabut nota torong siaran tu di nak kan. Jadi kemop-kemop tu mungkin kita boleh ngeluang dikit masa hati untuk bersyukur tak semua nikmat yang boy tu kulit tiba-tiba tu ko. Nya kiro no yen-yen jono ko. Sama ada perkara luman ransang ka, niat ka, ko mesti unjo hikmah ni. Ko pan bara jom semoga kemop tu mohon ketenangan atau yang lapang pikiran kau pengingatan kita buat setiap pujian eh, pasti boleh ni kang un kemudahan ni kau. Jadi yen-yen panjang ngodok bidem panggi kemop tu tarus no pekinum kau pan muat palap sebab yen-yen jepan kalapan nsan sedikit pian no pan kau boleh mau kebagian tak jomo lain kau pan jomo ti kau pan diri ti kau jadi selamat terusan aktiviti yen jo buat bi kemop tu lekat aku izi oleh assalamualaikum. Setemu lagi kita nak kan tak siaran sama alap banget.

yosone kansang ko sanang mumia jomo anu makai beju antawa olos irom kosgaya nu kansang nongot antawa karbon dioksida. Alinangin namupan ingin tak jomo anu pu nei oyo runla jenis o pedenduan betong kosgai anu sedong muat senaman.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dengan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Habalahat Sabah, VFM Seram Bajau, Hiling Sama. Palkalak Mustahak Habalahat Kuhapiti. Pemerintah Nadia peruntukan 7.5 juta ringgit mangun pos kawalan Puk Sebatik. Kastum Sabah ngelangpas Marat labi 2.9 juta ringgit. Aku maka pahog podcast selamatan bantalan negara 7.5 juta ringgit ni sediahan hek pemerintah ma projek pemangun pos kawalan ma kampung Sungai Aji Kuning Puk Sebatik Tawau. Menteri Jabatan Perdana Menteri Kurungan Hal Ehwal Sabah Maka Sarawak Datuk Mustafa Sakmut Ngahaka projek ina ani butitui meriom hinang panagnaan manakala pengahinangan fizikal ni jangka nagna tahun sinong. Ina ani kasehean min projek bantalan Sabah Sarawak Kalimantan ya ni bantug pemerintah persekutuan maka kami mon peruntukan na dakayu bilion ringgit. Sulayan magis magol marat magharga labi 2.9 juta ringgit apate hek Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sabah marem dakayu operasi matawau maduampu makasah libulan 5 palawai. Pengarana Dr. Ahmad Taufik Sulaiman ngahaka rogpaan matag dakayu kadai pagpamabayaan ayai mag makabak 2 kaban yataga marat ginis nionan kokin maka ganja. Langpasan posod na 4.6 kilogram kokin magharga labi 2 juta ringgit risab sangpu 0.65 kilogram ganja magharga labi 850 maka sangibu ringgit. Kahinanginan ni para saya makai perikmatan pagpabayaan ayay panggismagolan ayay ni haramaninan hal pamalalingu pihak magkawasa. Dr. Ahmad Taufik Amatua, Mariam Sidang Media, Makota Kinabalu. Kes ni siasat amiak seksen tulus siam B, akta dada berbahaya sampuk maka siam 50 maka rua, ia tak peruntukan hukuman matai mandatori atau jil seumul-umul bangiai sabit kasaan. Daerah Kudat akan pabangun selaku hub ekonomi biru Bahau. Minta da maka buka labih heka peluang ekonomi maka makasongan hasil pendapatan PBT peligai na lembaga bandaran Kudat. Menteri Kerajaan Tempatan maka Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka pembangunan sektor ninga asas min hasil di laut ia taga potensi amin da lua ekonomi Kudat. Sedimin maka talikan pelabur Bahau maka maglipai-lipai manfaat tujuh bananaa min pemasongan hinang ma ekonomi maka peluang paghinangan. Datuk Arifin dibak bai pain taklimat lembaga bandaran Kudat magsambat tak maka program jelajah aspirasi KKTP ma Kudat. Pembukaan kehilangan proses dying maka hasil di laut hek dakayu kumpani min Filipina Mataman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP ni jangka maka pakulasik maka maka patotok lagi hinang ma pamagpabilihan hasil di laut mas Sabah. Kilang akan dibangun hek kumpani Neonan Mega Fishing Corporation Filipinas ina ni ruisab akan maka mewujud labih heka peluang paghinangan mabana na ama itu. Menteri Pertanian, Perikanan, maka Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaapar Ngaha Kabutehe, baipain ni tua hek pengurusi kumpani nan William Tiup Lim, Makota Kinabalu. Kumpani na ani, iana pamaluas salding daing umbul satu ma Filipina, maka togol na amabilihan salding daing mas Sabah. Maka betina ani, angapula terlumpuk maka 500 pamabilihan salding daing malah titik.
1: Dengan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

dan Roman Makanakiskus Kendere aliran STEM masa Bahpa Kulang 744 Makassar titik 5 rekai pahatus tahun iti magbidda maka 42.44 pahatus ma tahun 2020 maka 5 Gansa penghinangan pameran pasar STEM mustahak ako makatalikan minat makanakiskul anganad merembidang ina ani. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi maka Inovasi Datuk James Ratib yakin pameran butina ani mampu maka pelabung budaya ilmu, inovasi maka pemikiran saintifik mapanan maka nak iskul. Beliau berhiling maparasmian pameran Mobile Exhibition Experiencing Science Enlightening Innovation ma UMS. Hiling na pinasampai hek timbalan setelah tetap Kementerian Pendidikan Sains Teknologi maka Inovasi KPSTI Doria Tayuntiang. Pameran na magtabang maka Guangxi Science and Technology Museum China ina anibay na maka maglibutan ni onang patagan maka UMS iana katapusan. Nompu makasa ayay pameran sains antara bangsa ni pandaan togol hinanginan. Panuranan tanaga pamaanad TVET ni luasan nagara suwai ni pajari agenda utama ako makakila-kila kajayaan pemelanjalan hinang latihan meriam bidang taga teknologi hea yang jadual anak na bulan pitu ilu. Ahli Majelis TVET Negara Profesor Dr. Ramli Mustafa ngahaka hali ina ani mustahak ako makapasongan kompetensi banan guru ma itu. Minta da maka pahogpot hubungan antara industri maka institusi latihan. Anak dak bulan pitu kami mon badan latihan risab penyelidikan pemerintah ni pewajib anadiahan hinang latihan meram bidang bahau tuju maka nak iskul TVET tapene. Palkala inan ni bantug Perdana Menteri magsambat tak maka sampangan alau TVET mapoon negara maminggu riki itu. Labi 400 unit projek paglumaan rakyat PPR ma daerah Pitas betina ani katis nani bangun. 250 unit pertama ni jangka ni serahaan na 7.5 layak meriam dakiit masa lagi. Adun Pitas Datuk Sri Dr. Rudi Awah ngahakah 545 kadai maka sangpu lot komersial ni anekot na katis ni jangka nagna ni buka bulan 8 ilu. Hinawiti heka bangunan komersial pasod na projek lumak kadai sedko mariuman ni hinang na. Beliau ngahakap tehek magsambat tak makalawatan mantiri kerajaan tempatan maka perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ni Majlis Daerah Pitas. Talakna kasongan heka matag perniagaan akan maka konop hasil sukai lawang Majlis Daerah Pitas minta damaka pahogpot katobtoban keuangan pihak magkawasa ma itu. Beliau yakin mariam timpu dua ngabut ni tulun tahun sinong Pitas ni jangka embal nama kasa masalah hasil. Pitas butina anitaga plan pembangunan daerah 2020 maka 5 ngabut ni 2030 maka 5 pa abai mahala 7 maju Sabah maju jaya aku maka palakasan pembangunan ekonomi maka sosial daerah ina ani. Mariam palkala sadi Datuk Rudi yang matua dah kayu college tingkatan onnom akan dibangun ma Pitas. Ina ani antara keutamaan tujuh masongan keluman banana ada paglahat aku maka kila-kila soal pendidikan natas pinerahulu. Amatalak pasal pembangunan kapannya beliau Yerusab pembantu Menteri Kerja Raya maka utiliti matua usaha songa mahap lanhea mareman ni usahaan. Ina ani pasod negara penghinangan lanhea dua palabayan min PPR tujuni jambatan suang bengkoka risab lan pintasan. Sinong ilu rakarangge lagi projek kapannya maka pemasan nanga ni gara akan dibangun pasod na kompleks sukan Pitas pemahapan terminal bas risab pengainangan onnom lumak budaya. Kaniakna banan kapannya pina ani Pitas mampu palojat selaku patujuan pemasialan maka kabudayaan bahau masabah. Pembupu Sabah bersampai paparik habal mustahak si. Pemerintah nadia peruntukan 7.5 juta ringgit mangun pos kawalan pu sebatik.
Kastum Sabah ngelangpas marat lebih 2.6 juta ringgit. Betana balahat ko PT Wani Sedihan min seksyen berita ehwal semasa terjemahan abai Hinangku Kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Pakalehon bi kami
1: Saba VFM siaran healing sama
0: Nagdali sa gondom ngabutli sag pito kohap
2: Ambang asa.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dari mana sana kanakan mai ruban gam maka kali siaran healing sama Sabah VFM. Ni atilo ahapna RTM klik tegol na sana kan. Okay na minjari na makale. Magsukul ni kam amene Sabah VFM amene RTM klik mainga mainga rupain kam minjari ya makale minjari yang anda TV lampain ania sasna talipaun bi ania pawabeng matangan da tamban na sabab bajaman batina ani ina ani na mustahak sana kan sabab bangia yang balnia hek tak magtau susah rusak peligai na bangyay kita amya ataupun magbebya nungut budka ataupun ya ka budalangkau atau bud sarang-sarang langkau na simpan mai itu palis-palis tapi rau kita lengan tahe maka rakapingga palanan na ani mustahak selaku minjari kita anignal say-say bangyay kita lalingu hinabu ma palanan maram talun. Jadi nah air rupain supaya napain kita si daru maram keadaan isbat. Jadi warna segunam sangpuk makan 2 minit kohab sapali kula birahulu keadaan cuaca untuk mah kohab tunika sangoman hunus magbeak maka letek na maka marakarang air patagan makosaan pedalaman pahalu maram bila subuh ania ulan marakarang air paglahatan ram bila kohab makan ika sangoman hudus magbeak maka letek rusak marakarang air kosaan pedalaman. Jadi cuaca balura sakit dangai alhamdulillah menjarina kita ngahatul langan minggu riki maka minggu ahia. Jadi minggu riki maka minggu ahia minggu itu isarakan hekarusab acara nihinang ma stadium likas ania nihinang mairan ahia riwangan ni itu masa ataupun niat kalagihan magbiak maka badan saka makan nak ma minggu riki minggu ahia pangisi waktu luang siga.

0: Katauan bika. Po sa batik maremdera tawaw sebenal na magsapali po ina animaka negara Indonesia. Mintada meminjarian po ina ani pabida-bida. Ngeka hal cara kaluman mandusia na gomru min soal keadaan alam na ia mapaglakat po inan 72 negara. A Malaysia patan na mapo sa batikinan hekana labi 20,000 puhu ya patanna masangpu makarua kampung.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama.
2: Katauan bika, maikad ngekahal identitikad biasa. Sabalikna ia nagindan identiti tam selaku rakyat Malaysia. Maikad makapasan nang inda ginis palkala pasod na urusan bank, urusan angulian kesehatan, ngabut nani urusan pengakuan identiti mariom sakaba urusan rasmi. Ingge kahal hee saja, kalabihan na butina ani palapay na min urusan parangal lawan. Maka ako rusab tokonan bi, indaginis halli ruisab bantuan min parinta anoy rupinasod min maikad. Abutan urusan jari labi pasut salamat maka sanang ni akses. Sago, bang iay maikad bi takaat atawa embal tabasa, kami menurusan akan natanggalan. Jari, rai-raian tukalan bi maikad bi bang iay takaat alungay atawa ania magbaluwa maalumat ma Jabatan Pendataran Negara. Ayadan bi pahap-hap mai kadbi, sabab niak maremna nitahu identiti maka haktam selaku warga negara Malaysia.

Shawwal Muharram atau Al-Hijrah, pengintaman peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Makkah tuju Madinah. Hikmah ahya pasun na usahakan di magbaluwa tuju nipal kala labi akahap nionan hijrah. Pamahugpotat pagtawakupan ummah minhe magrauranakan maka analik-nalikan amahekaan amalan sunnah ako kole balosan pahala. Salam Al-Hijrah min kami sehe aloot maka RTM teman setia anda.

0: טובול בי המקלה.
1: קלו גן קמי.
0: רק המרסומו המקלה.
1: סבא בי אבן,
0: סיירן הילים שמה. מבר נפה.
2: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selamat dan salat waktu maghrib. Ini badan segar orang akan dan bila pantai barat maka mengiai kami tandang akan pasang isya. Sanggum itu pasang nasab ni. Sagbitu empat puk maka lima. Jadi buat ini ada wain ada segonom terlumpuk maka 6 minit kohab. Jadi kohab itu sedangkan bagsulu-sulu kita pemantun tulan dan makanak-makanak tah kok siam dah napain humanut ma jaman anusong ahya cabaran ma kita itu so hena parulu pinag-abay ilmu ataupun pangiskul pangitao pangiskul maka pamatuntunan minbat anonggo amma supaya pinag-abay ataupun yuki supaya pinag-uyun-uyun napain ako banan makanak ambal anuy humanut maka ambal tapi raw akidah siga lagi-lagi baru yang menganjaga katotogan iman maka takwa dan makanak-makanak tah duisab marem anganjaga maka cinta managara. Nah ini ani mustahak dah sampai kita but banan negara-negara sedih teluak kasal. Jadi hena bagi yamin batinaan baran makanak-makanak tah pawaris ta masa sinongilo patuntul tapahap patua anta paling mustahak na ni panduan masiga bertinggah cinta managara. Jadi bertinggah he cinta managara yana maka tahu ma ai neonan rukun negara. Jadi akan sulitah pak perkara ina ani PPN ongka iti igel bog bog amin syasya.

Baja organik. Ina baja alam asal jari ia kaya maka zat kinakan ia landu ni paruluhe tinanom. Baja organik ini hinang min labihan ayai tinimanan dutna kelapa sawit, sayur-sayuran maka buah-buah mbal ahia penggastu. Sedimin maka jarmin kualiti kinakan, baja organik ruisab maka tabang kitam amai lala kagandungan alam sokolibut. Magsukul sabab makalay siaran Bajau Hiling Sama. Sarang ahaya pinagsukulan ahaya kunika amsanakan na makalay sabab BFM. Sarang hiling sama warang isang nompat po makaruani agi rakarangan minit kita magsuli pa asalan na yuk kuinsini si Rukun Nagara. Jadi banan sa kaanakan supaya na paini painto man ni epot-epotan ni amayamayan na ko sigam ngingat toongan ay niyonan Rukun Nagara ito. Rukun Nagara ito yan na asas makita selaku rakyat Malaysia makahati inaani yan na falsafah kabangsa saan Malaysia ano hingga ni maujud ako tapa mabiasahan na pagtakupan kaum maka maentom badan nga makanak niya keadilan maka nganjarah ke tanaman sali-sali ano hingga ilun na kita akan pasong-song iti bulan 6 baru kok taas sa bulan 7 bulan 8 sadakan pangistihalan na Rukun Nagara tumatulumpu maka sali bulan 8 tahun sangpu maka kasiam pitumpu maka ania lima prinsip utamana. Jadi prinsip-prinsip utamana itu bainani patuan kami sini si walaupun yuki min indagini slang bod. Jadi patuanku sapali kunika amsarakan ka para sayahan tujuh Tuhan ina ani parkala poon ataupun utama. Anu hingga agama yana asas mustahak maryam maujud masyarakat magsom bibi maka taga akhlak mulia iti isuai ni ebot-ebotan bareng kanakan nganjaga akhlak maka malapat hubungan sali-sali rakyat negara ta Malaysia itu palkala karuana yana kasatiaan tujuh raja maka negara iti paling rusa mustahak isbat asarakan sebab pangambalnya raja patuanan ta sadimin Allah SWT patuhanan ta raja rusab kira subay rusab kita ania kalog ta nanubogbogan ta ada abutan ani hina-hina raja ta palkala katuluh kaluhuran perlembagaan. Jadi perlembagaan itu amalut kita maundang-undang anu hingga undang-undang langkau mendiataan dan wajib ni sulut maka wajib hormat kedaulatan undang-undang sakaba aah min kita itu iana sama bobog amalut maundang-undang aku maka jamin keamanan maka katotogan pamupusna kasopanan maka kasusilaan ama top-top nilai murni disiplin maka tata taritip ako maka maujud kita bi anak-anak generasi sinongilo taga kaul akahap untuk kitam suku tam serahkan iti irusab jari itu takalipat ta pengongkaan makarahunin ombo-ombo.

0: Hari Penderma Darah Sedunia ni sampang masangpuk makan 4 hari bulan onom sakahabak tahun. Alau ina anini tatapan hek pertubuhan kesihatan sedunia WHO selaku gindan hek kaalog 7 penderma lahak sukarela maka masongan pengisayu mandusia pasal kesihatan kamemon. Halma tahun 2020 maka onom sampangan bahata runiai nan magnakura menegara Itali ia moon marum. Sampangan ini nak mua tujuan untuk makan logan penderma lahak sukarela halamin sania ai tungbas hingga baita panabang tujuh kesehatan sejagat. Masabah Kementerian Malaysia KKM min unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sidarua matamuas jadual kampen derma lahak poholegan itagan kehekaan AA. Untuk IIHK, anda unbi malaman nionan Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Ka amrusap minjari angunan lahak tapanabang bi 7 on sai-sai.
1: Magsukul sabab makale siaran Bajau Hiling Sam.
2: Alhamdulillah, sarang ahi pinag sukulan ni ka amsanakan sabandal na batas tata masa majaman-jaman ataupun akhir-akhir jaman tuyuk siga song na laju masa song na pasut ang bahan kita jadi song rusab supaya rusab kita langkis supaya rusab kita bagsik ngisi masa numania sarakan jadi ya

Buta-buta nampak in-in kan ya tarapat he ta matuntul banan keanakan ko siya mbal asia-sia masa sinong. Jadi but biasa nana bahan kedua ongkak magsuno untuk pamalasik kaam rundang pengantin baru min si Dayana maka sangbay sumatra kauman. Nah, rundang pengantin baru tu khas patujuk ni dengan si Rosmina Mujid anu baha urway pinangantin sahabat kahap makku itu sedangkan jadi rupa insyaallah murah-murahan kakal bahagia ngabut ni surga amin. Jadi ini kaam kami mohon sedangkan insyaallah dapat ay pamali taha umul magbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijaga kesehatan, dijaga keselamatan, dijaga iman maka takwa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pangukaban ra kilang ang proses rapait ang umas duluab ondo uman kumpani intora Filipina rataman perindustrian kota Kinabalu KKIP inilayan minsup apatulasik ama pakonsoy ra activity pantalanan ra umas duluab intora Sabah. Kilang ondo ukawon no kumpani Mega Fishing Corporation Philippines Sino kulimanin apalair ra labi asuang intok pangkerajaan ra nasuangan Sino rahitu. Menteri Pantinanaman pengimpaitan am industri akanon Datu Jamawi Jafar nembalar angaho libos tinambuluyan nu pengerusi nu kumpani nasungkait William Tiup Lim Rako Tekinabalu. Kumpani hino kumpani mayor Filipina ondo pasila ra ikan sardin am na buay noyo antalan ra ikan sardin mayor Sabah uli kuna nanguasa ra talungo palam 500 pantalanan ra ikan sardin ra Sabah. Pematikan dalang sikul menengah mubasra stem rasabah tinumun inuai ra 4.5 sa piatu serat tahun hitu intora 4.24 piatu serat tahun 2025. Intora hinom pengumuman dan papakitanan nasungkait rastem makasih ponsoi ondo amunduk dalang sikul mubasra pengubasan hino. Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Datu James Rati Pantapatan papakitanan kono hino akalap amarayol rakain tutunan inovasi am pemahuangan saintifik retayan leng sikul rahuno hinili pinasukun timbalan setiausaha tetap Kementerian Pendidikan Sains Teknologi am Inovasi KPSTI Doria Tai Yun Tiang rapat nu pengimpuasan rapat pakitanan Mobile Exhibition Experiencing Science and Lightning Innovation ra UMS papakitanan inuma hinsup ra Guanghi Science and Technology Museum China Hino na penginuma ra ono mintok am UMS intok pemaparan da papakitanan hinio sino nang mapram sa papakitanan science antara bangsa pinintalang rabuainu program hino nakasay 800 unit project penampahunan rakyat PPR daerah Pitas na pongobinal atus di mengopor unit kesak kulimanin pasukuan di silo ondo tatalai uman da timpo apas itu. Adun Pitas Datu Sri Dr. Rudi Awan Nambala 54 unit kadai am opor lot pantalanan ondo amara pangobalon kulimani dukamon angimun da bulan kabalu matong tu. Raraino tu asuang bangunan pantalanan kaya naya projek rumah kadai setko binal. Wena pasukur rahu hinili repat du nanam buluyan nu menteri parintah tempatan am panampahunan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Ramajlis daerah Pitas. Popernur lio kopeo aho akasih bonsai. Parintah dan akal peruntukan 3.5 juta ringgit pemamal ra intok pahalungan ra kampinan ra pulau Sebatik. Kastam Sabah nanaku dada ra lohonu nakasail 2.9 juta ringgit. Hinane popornahonu pemahunan intor Sabah BFM kas salulan ra humurut. Aho hinilik numaslahori Kamarudin Abdullah. Kansayan am salam Malaysia Madani.

Apakah kono pas sinanganan taka on seta tanda bekas kuno jam katulu operam apat ngami nitra London pengkarangan aka onam pilih rasa bopi FM memaruhi toro karwo siam hari bulan bulan ka onom 2020 operam onom amaku nikah indian tini marangan namiun syukur aka paparan kasulan dah umurut dan jam kasiam ra London hitu lansana kawi taka rakono on saya kan pono rakono mantaka amrakono lansana sukanan ka rimbai-rimbai ono pasulan na por rakono kasulan dah umurut dan buenu kasulan hitu sukuna por jam kasiam ra London. Mintara munda sabo BFM puno siara kono pasukur bilin kan saya nang apura urun hanakan eta nang apura urun hanakan doro itu lansan nais kana pake pahan kapihan labi onsoy amra kono sekuan kono kasihan huang wen amra kono ainu rarangan ndo ra kono krigo ramon randa lompang kiralanan kapo maera radio ra kerita min sia ha mapeng konangan nampili rasa bo BFM amra isa pakalur kampinan mi nuli kono akaun dong krigo ramon maera RTM klik pengkonangan nampili ra kono RTM klik intok mi nang krigo rasa ba BFM. Ya, pakar kuno imuni taka pengkrigahan da rimbai-rimbai ra London hitu ya, kukula rimbai ondo ra kuno pinalair ra playlist mai ra London hitu. Ondo rimbai intori jet di Philip Lango Antiayun.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Ya, apakah ini lira kuno rimbai ondo naringoh min moyum kejujuran itu rihel dan Robert nang ibit kita kare kuno jam katulu talungo param ruang amini teralun do mna tunggul rimbai sino huang itu ri Nordin Amparang daling kuntori Rossi di Sabai. Ya, bagar kuno rayus sekuno ngitor kuno, kuno bilin min da WhatsApp mai men ku pasukuan boi ku selanda humurut teralun do bitel lansanan sukanan kare rimbai-rimbai uli kuno pabalan ondo pasukuan paholoton takara pangkirangan dari rimbai-rimbai ralun do bitel. Apa kau boleh ngitor bilin min da WhatsApp mai rasa bo BP man ku pasula reboi nu kasalulan. Rahu morot ya bagar kuno resta kan keringoh na rimbai intori kunsinan tung pemaguangan rematu atunggula rimbai bilin rasangakan intori rimusagu pensiangan intori Rosdi Bambangan.

0: Nakapanday kau kya? Rondo intara mamagon Malaysia mabuli matiu rakapaganan kaligagan mental. Tayar sukor baku ratu maparam onom suku rongo param apat ngambilor na sayalan rongo param limo piatusno matiu ra mansul guang magalaraw am malaut. Kapaganan kaligagan mental salaka bal mampakauyu. Yono matang salingapuan ramatanda. Amun mansul guang masalok magalaraw kapam makaliman ra oko kondo onong-onong pai buli ayuk raralem guang. Makiman sunur rapa sambaloi, rangan ondok mabuli intepoton, pakar konseling kapam pakar kaligagan mental.
1: Pansinuman rakyat, alap asuku amparaison kenoponan salinutan kaulayan, alungan ampatandulon. Pawal nunan salinutilian am ugama, kasip kapio tampuson am hormatin, nintaran rahitu rondo intra pawal kaulayan onagipit rapahan sayan, am pansinuman nunaswangan nan salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapan siluman, takapon akalap apasila rapahan sayan rita

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya bakar kuno pas sinanganan taka on cete tanda bagai sukuna jam kavalu ralondom pengkorangan naka ondo kuno rayos tengkering ramon rasa bah BFM am rakuno papalain kuno miun rakuno kukula papalan rakuno hitu rakuno papalan do pasukuan meramin nasungkai rakuno loho nugatara oro nusuam. Loho nugatara oro nusua popora ribulan de bulan ka onom 2000 ngoperam onom moro katalu raminggu susu nugata siam ngaringgit onom ngoperam tulu ngosin sekilo susu nugata siam ngaringgit onom ngoperam tulu ngosin sekilo kata kapingan di kainum grade kesa apat ngaringgit siam ngoperam talu ngosin sekilo kata kapingan di kainum grade kesa apat ngaringgit siam ngoperam talu ngosin sekilo kata kapingan di kainum grade karwo apat ngaringgit operam apat ngosin sekilo kata kapingan ika inum grade karwo apat ngaringgit opor am apat ngosin sekilo kata kantalan grade kesa apat ngaringgit onom ngoperam siam ngosin sekilo kata kantalan grade kesa apat ngaringgit onom ngoperam siam ngosin sekilo kata kantalan grade karwo talu ngaringgit siam ngoperam sa ngosin sekilo kata kantalan grade karwo talu ngaringgit siam ngoperam sa ngosin sekilo am kata sekarap saringgit operam ruo ngosin sekilo kata sekarap saringgit operam ruo ngosin sekilo inuloh nugatara oro nusua popora ribulan de bulan ka onom 2000 operam onom oro katalu ra minggu mengkenangan kainu bahaka undur rai sengkiri ramon am hitur kono rimbai ayus kono paringohon meram yon dorolah kasihan intori yadian dayol am ruli ruli asin dualan intori nur faziana imran.

Apakah kono rimbai au ngau semua intro salhera salina tunggura intulu pangkolong intro di sebalo nam Niklas sanggang nang kita kerajam kapalu oporam siam ngamini tra alondom. Apakah kono katutunan mu yun kono pahilian piala dunia ondo kono kulimanin imunin kono pahilian ra oporam ruo ribulan bulan ka onom 2000 oporam onom hinor kono RTM ondo nasau kono penyiar rasmi nu pahilian Piala Dunia 2024 onom itu ya rakono kulimani na pasalula atus apat rakono pahilian rayus rakono maya rakono ala paringoh miun ra kapam ailong miun ra RTM klik ondo rakono pasalulan rakono tayar miun rakono kawi ondo pinalair nu parinta ondo rakono pokot nilo alansan rakono kalap rakono kawi nu rayat rakono kahilong rakono atus apat pahilian ondo uman rakono pasalulan rayus ra RTM klik kapamra my TV likono rakono apa keluoy nentara nakono RTM nasau kra penyiar rasmi nu pahilian Piala Dunia FIFA 2024 onom hitio. Jadi rais rakono pilih rakono hailong rakono kawi nu pahilian hitio rakono kawi nu kasalan kono RTM ondo rakono pasalan nomiun pahilian do peralanan mera jadwal hinu tora jam ke 3 rasusuam syukur jam ke onom uli kono sina yak per kono pahilian kono jam ka oper sobra tayar nu pahilian peringkat kumpulan ondo rakono ukabon pahilian Piala Dunia itu ya hino pahilian ondo paimunan ra operam ruo ari bulan ka onom 2024 onom pahilian kono Piala Dunia ondo rakono ukabon kapoama paimunan dapat nu hini rastakan kri hari mbai entori Azroin Tamri Susi Wilson Nandawi rimbai ninggalan nan piratan to pina terhaling entori Inus Andarat.

Hak cipta Yohino Tohom sandiri tinakan nu undang-undang Rarondo Rondo Timbu takin ra ulun amamal kapam pencipta karya ra ahalung ra karya nilo. Palungan ra hak cipta ra Malaysia binal mayra akta hak cipta 1900 balungo perang tulu. Harta intelek Tohom sandiri.

Ya, bagar kalau tu tanda bekas kuno jam ka balu apa ngompor am ruang amini teralondom rimbai intori silin rinlin ahun to berangulu rakuno am rakuno rayus takara kuno pasiku kapan pabalai kuram yen babal nu kawanan kapan mangulu ra orun suwab opera ri bulan de bulan ka onom 2000 ngompor am onom am ra tikop nu negeri Sabah solor susua mangulu raku kula intok am kamayon sukura londom nu angulu am mahanit solor ra asak am linasu ra orun suwab do ngompor am talu suku talu ngoparam 5 darja Celsius. Ini orang kono pindah pala nu kopisan meteorologi Malaysia. Salur susuap no ra oro nu suap opera ribulan no susuap anguluh ra kukula intok ra tikop nu negeri Sabah. Amidor kemayon sukara londom no anguluh ama mahani tra kukula intok solo ra asak. Amri nasu ra oro nu suap do ngoparam talu suku talu ngoparam 5 darja Celsius. Ini orang kono mayak ra pindah pala ra laman web nu kopisan meteorologi Malaysia. Rais tegang kering hari mbak Jessica entori Nurdin Pelanuk.

Rainforest Skywalk, kapam susuyan kanopi rainforest, yakinnya rondo poyo ndok mamunduk ramo magun, menembuli resabah pagun ragana ruangin. Rainforest Skywalk, giora Rainforest Discovery Center, RDC Sepilokti, nyakna sau klarondo enter rata tandu rulipung sandakan, ondo mokondo rakinon soyo no galama. Rainforest Skywalk, rakawar ono ngapis dongopor ngamita, yakinnya sunsuyan ondo mawar tojor sabah. Sunsuyan kanopi ti lebih mawar entar sunsuyan kanopi sor rataman negara Pahang, ondo gawarno 500 ngamita, rasawat 500 ngamita, igondok kasau kerabobokon sunsuyan kanopi, ondo

0: Dari Rapagunti. Rasa bah suara rainforest skywalk sendakan mengkondo pesunsuyan kanopi raku kura intok yaginyo suara pouring hot spring ragawar talungatus telung operam apat ngamite lembah danum talungatus mite am maleobasin dongatus sem operam apat mite ati panakulan kasuangano jambatan tair ayuk ondok pinalungkating rapun pun tataun mangakalu.
1: Ya bagar kono tetanabe kasukulo jam ka balu apat ngoperam siam ngamini teralondom kasuku tekan ora kono kapaparan nu kasalan rahumurut ndora kono paparin ku raru rimbai napo ino rimbai dari Flora Joseph tini bukuanan dari Rosario Bianis tangi nuhuang tarakon ikain denteni kan sayan tumlah tumalanda.

Blue Hole ondok nakayan rat terumbu tingkayu Teluk Davel lahat datu rondok luang otomoura andalom ondok ilayan kono unor numato mayo rat tangak nuluam ondok nasaukra yosino luang andalom poyo intora lanar nuluam ra lini bungotno Blue Hole pono ininggelana nek poyo ra liang na ondok ondok nonsoy narawo rat terumbu karang ammayah nuluam Blue Hole rat Teluk Davel lahat datu narampak nu sepumpungan anto tolop scuba am penyelidik taman-taman Sabah rakau pora mapa tari bulan-bulan kaduo 2008. Ralomno akasuku ra opor am 5 meter, rondo-rondo no Blue Hole narampak ra Malaysia, insom raraino. Insom raraino onom yak Blue Hole narampak ra tikop nu tanah. Dragon Blue Hole ra China, The Great Blue Hole ra Belize, Blue Hole Din ra Bahamas, Blue Hole Great Barrier Australia am Blue Hole Red Sea ra Mesir. Kakitanan ra Blue Hole kau layan no asal kera susukuan no ananambului uluk poyo anto tolop intora tikop nutana.

0: Assalamualaikum kabisanangan tutuang tabi Malaysia Madani baino kinang ho iti kabar na kainan polumbuson ko Albia Justin kapagulo tulodat kabar Perintah pisampuruan pinatumboyo turu titik 5 riyang ringgit poingkakat pos pagintangan ida pulau sebatik. Custom Sabah minangahaw dadah kigatang 2.1 riyang ringgit kabar pempenu. Montok pagirot katingaligan piolitan pogun turu titik 5 riyong ringgit pinatumboyo perintah pogun montok karaja poing kakat pos pagintangan id kampung Sungai Aji Kuning Pulau Sebatik Tawau. Montiri ida kementerian boyon montiri bagian kohompit Sabah Om Sarawak Datu Mustafa Sakmu de pinapoylo karaja dilada baino id bagian karaja penimpunan. Bagian karaja poing kakat ketimpun taun tobentol. Kompi titik karaja piolitana Sabah, Sarawak, Kalimantan, ipinaintalang perintah pisampuruan miampai ko bian ko sinan seginemu iso bilion ringgit.
1: Kita perlu laksanakan untuk kita satu mengawal dari segi immigration keluar masuk ke negara kita, dan kedua bagaimana kita mengurangkan penyeludupan yang saya fikir agak kritikal juga di sempadan ini. Jadi ini yang perlu kita usahakan supaya pos kawalan dan juga projek-projek yang berkaitan ini dapat dipercepatkan.
0: Datu Mustafa Sakmud. Pagumbalan menonggoy dadah kigatang 2.1 riyong ringgit nano minangantob dakopisan custom di Raja Malaysia JKDM Sabah idi sa pagantangan ida Tawau di kumoduno permiso tulan nakatalib. Molohingan dilo i Dr. Ahmad Taufik Sulaiman pinapoylo panuguan id iso kinayonon papatod na kito doharo duo payanan dit poin sesuai kisuang dadah Bansa Kokain Om Ganja. Pagahawan pepohampit 4.6 kilogram kokain kigatang pengalib 2 riyong ringgit. Om hopo 2.6 napadam 5 kilogram ganja kigatang pengalib 2.5 napadam iso 1.000 ringgit. Pagalayan di Lanailan dan memuguna kobian patut barang untuk menonggoy bebarang oduhan dilo mengilag oilan bagian peruan kuasa.
2: Dalam ujian saringan awal, kedua-dua barang kes tersebut menunjukkan reaksi positif terhadap dadah berbahaya yang dipercayai jenis kokain dan ganja. Modus operandi yang digunakan ialah mengirim bahan terlarang menggunakan kurier servis.
0: Dr. Ahmad Taufik pinailoh dilo kumat mangaganu kabar ida kota Kinabalu. Kantakan dilo seludukon tumanud section teluna pada mesiam B akta dada keligogon. Apada mesiam limona pada dua i minangai pagantok tukum ingkayanan ampo jilon selinaid paimpasi nung ailan kasala. Watas kudat kipalan peburu kinayanan ekonomi obulau di Wagu. Kanui tipe pengumu kesimbayanan ekonomi om pepengkas kononuan PBT kehempitna ketinanan kekadayan kudat. Menteri Kerajaan Nakayanan om kawalayan, Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif pinapailoh keburuan ekonomi pehempit kononuan mantad rahat. Ikanu menimban kononuan ekonomi idu kudat. Kanu iti mamagayat papapu Wagu ika panahak kesenongan kumadtulun na kayanon maya kaingkasan ekonomi am kapokyonuan karaja.
3: Saya lihat satu daripada sumber pendapatan yang ke depan ini ialah dengan kewujudan ekonomi biru. yang akan dijadikan di Kudat ini di satu tempat yang akan menjadi pusat untuk ekonomi biru berkenaan. Dan sudah pasti dengan adanya aktiviti ini, pastinya lembaga bandaran tidak terkecuali untuk mendapat tambahan pendapatan daripada hasil industri yang besar itu.
0: Datu Arifin Rinobad, Ida Kalimpupuson, Kepailan Kopisan, Kakadayan Kudat, Kepihondot Ababayan, Tumongkop, KKTP, Ida Kudat. Kepengukapan kilang Popohampit Sada Om Kononwan Mantad Rahat do iso Company Mantad Polipin Ida Taman Perindustrian Kota Kinabalu, KKIA. Sugutaku kagu. Kapungkaban na kilang Popohampit Sada Om Kononwan Mantad Rahat do iso Company Mantad Polipin Ida Taman Perindustrian Kota Kinabalu, KKIP. Opimanan posindak o mangadang kadagangan Popohampit Konuan Mantad Rahat Ida Sabah. Kilang di Lopino Burudo Syarikat Mega Fishing Corporation Philippines kanu mamagayat kepokyonuan karaja kumad tulun na kayanon. Menteri Pemutanaman Penginsadaan Om Kagananta Kanon Datu Jamawi Jaafar pinailo dilo sarana pupusan piruman miampai memuruan company I William Tube Lim I di Kota Kinabalu. Company dilo pelabus ikan sardin bobos ogumu I di Filipin om papapanau kedagangan ekspor. Kuma I di Sabah selina diti om mabainariti penginsanganu seginumu taluna pada 500 kadagangan sardin ida pogunditi.
4: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM keselimbahan boros dusun.

Kosangan susumikul lintanga id bogyan na stem id asaba no kain siriba kumaapad na permiso titik limo na hatus suguto kukago. Kasuangan susumikul lintanga id bogyan na stem id asaba no kain siriba kumaapad na permiso titik limo na permiso pihatus ton diti. Nung piradon dit apat na padamaduo titik apat na permapat pihatus ton na katalib. Manta dilo ko po yung talangan ko ang pita stem o ponsol kopyo, montok mamagayat karuhian tanga naksikul id bogyan dilo. Montiri balajaran Science om Technology om Innovasi, Datu James Ratib Pinopoylo. Ko po yung talangan dilo kanu po sinda ko basan Thailand wonsay wagu om pamusarahan scientific id tatanga tanga naksikul. Pinalambos daw iti antok pinahimagon Mobile Exhibition Experience Science in Lighting Innovation id UMS. Baborosan daw pinalambos di kumadua manunurat poin tatap Kementerian Balajaran Science, Teknologi om Inovasi KPSTI Doria Thai Yun Tiang. Kapakita nandila sinakadong do Guangxi Science and Technology Museum China id tinumangkop kuma onam kinayonan Om UMS na silit tiyonon dit tahuri. Onom na permiso pagitanan kompit a science kironto besom pamagunan. Pinaintalang pompus ababayan dilo. Kapatadaan manunuduk Tibet kumaid labus pogun milasilihon hontolon do tagayo. Kosudang ititukaw hup mamarikot hontolon ababayan pangubasan id bogyan kay teknologi takawas iopi manan katimpun do tulan koturuditi. Surupo Majlis Tibet Pogun, Profesor Dr. Ramli Mustafa Pinapoylo, lang dila oponsol montok papayinkas kagoson manunuduk na kayanon. Kauhupila pagirot, piramutan miampay bogyan kaganan om kaganan pingsingubasan. Katimpun tulan katururiti kainsanay bogyan pinsingubasan ng panaryukan, parinta, papanaw panudukan pangubasan, id bogyan wagu kumad susumikul Tibet dit na sampipi. Kapailan dila pinaintalang, ni Bayan Mantiri kapihondot karamayan tadaw Tibet, id longkod pisampuruan di tadaw koonom katatalib. So ginamu apat na hatus tiyonon ide siriba karaja kawalayan magigyan PPR id watas pitas na pongohno da minamonsoy. Hatus limo na hapa da tiyonon dilo kapagulo kataha kumadasanganu di kasudong kanu id timpu taruhay diti. Adun pitas datu Sri Dr. Rudy Awah pinapoylo limo na permapat tiyonon dilo milo silihon da walay om padagangan. Om hapod po kawagu montok kagunon papapu iaw kaban ontok tulan kawalu diti. Ide timpu diti o gumulauting kapapuan kahampit no karaja poing kakat walay kaday sedko masagon do poing kakaton. Pinalambus daw iti kapiyondot kinarikatan Montiri Purinta na kaya no nam kawalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif kumakopisan watas pitas. Pinagirat daw do kaingkason, ginumulauting kadagangan, kano paingkas, panganuan cukay tatabon, kopisan watas pitas. Ikaw ho pagirat ni kakoton, kausinan bogyan pagirat karaja no kayanon. At umbayan niyaw do ide timpu duo gisom talo taon pitas amukotoguang kaantaban kahumpit panganuan hasil. Pitas do bayno, kipangludan ide siriba palan keburuan watas 2025 2035 kapihan do tantolan Sabah Maju Jaya ipo sikap keburuan ekonomi om sosial watas dilo. Kompit kantakan suai Datuk Rudy Pinailoh da iso college tingkatan 6 opi manan poin kakaton ide pitas. Ontalon iti montok paingkas, ronta bukaposyon magigyan na kayanon, ikahano posili bagian balajaran o noon kapusahon. Kakami kampit kaburuan gugunon kapasanan, pinaylo daw da manguhup mantiri, karaja talunalun, om ginaris minanaha kapailan da karaja manginsonong man masagan papanaho. Kompititi pialan momonsoy duo sulog da
talunalun mantad PPR kumaid sunsuyon Sungai Bengkoka om Jalan Pintasan. Ide timpu tabantol pipiro keraja kahumpit gugunon kawasanan om gugunon tulun ginumuan papanahon. Kahumpit it kompleks sukan pitas menginsonong tundurungan tagayo bas om paingkakat onom walay kawasanan. Miampay ogonop kainsanay palandilo pitas o sili kinayonon kotumbuluyan om kawasanan wagu id saba. Ida pumupusan suguta kukagu hititulo dat kabar-kabar. Perintah pisampuruan pinatumboyo turu titik 5 riyong ringgit paingkakat pos pagintangan ida pulau sebatik. Kastam Sabah minangahaw dada kigatang 2.9 riyong ringgit. Ingkakana kabar dat pogun nuludi Kamarudin Abdullah mantad unit berita ehwal semasa Om pinadalin di Adrian Soidi Montok Kesolim Bahan Tokau. Salam Malaysia Madani.

Madani dihayati, ummah diberkati. Tema pemaramayan mali jera 1400. Apat na padam walu hijra kontok penegi 2026 Masihi. Mugi sesuai ababayan pinaharo kopi hondot pemaramayan mali hijra nayatan pogun Sabah. Wokon neponga antok kepada madua tulan keenam santunan kasih hijrah id rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut antok kepada melima tulan keenam ababayan haloka mantad masjid kumat masjid id hopad masjid napili id okayunon kota Kinabalu Om Putatan. Untuk kepada tulan ke-6, ababayan kaunsikahan doa kelimpupusun tahun 1400, apat nepedam turu om doa kepegulu tahun wagu hijrah 1400 apat nepedam walu ide masjid pogun kota Kinabalu. Untuk kepada maturu tulan ke-6, ababayan hijrah ide wad mokosusu hospital kon 26 tanganak Sabah likas kota Kinabalu. Ababayan pemaramayan mal hijrah nayatan pogun Sabah tahun 1400 apat na pada malu hijrah kontak penagi tahun 2026 Masihi adit pohoron Dewan Sakda Wisma Muis Kota Kinabalu untuk kepada turu tulan keonam aditi tadau kotelu kontak penagi kaiso Muharram 1400 apat na pada malu hijrah ketimpun jam koturu kesuabon. Wukun ababayan kampaino penambarasan mal hijrah kepulembusan toko mal hijrah Om Anugrah mal hijrah 1448. Ababayan kepulembusan nam kepohimaganan pemaramayan mal hijrah nayatan pogun Sabah 1448 man pohimagana dimalohingon tagaya pogun Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman malohingon tagaya pogun. Madani dihayati, ummah diberkati.

Ya, temen ikut jam kesiam telu noho pada minit ada tuang. Iti kepailan kerediti gatang dat agata montok atadaw dat asua batadaw dat akotelu kesiam datulan dat keonam di tahun 2020 pada menam. Ya, temen ikut iti gatang dat susu gata siam ringgit anam noho pada maturusen dat sekilogram. Agatang dat susu gata siam ringgit anam noho pada maturusen dat sekilogram. Gatang-gata kapingan au nauhu bergeredat ako iso RM4 siam na pada matalu sen na sa kilogram. Gatang-gata kapingan au nauhu bergeredat ako iso RM4 siam na pada matalu sen na sa kilogram. Gatang-gata kapingan au nauhu bergeredat kedua RM4 na pada mapat sen na sa kilogram. Gatang-gata kapingan au nauhu bergeredat ako dua RM4 na pada mapat sen na sa kilogram. Ami tiga tangga-tangga kantalan kredit ko iso RM4 anam na pada masiam sen na sa kilogram. Gatang-gata kantalan kredit ko iso RM4 anam na pada masiam sen na sa kilogram. Ami tiga tangga-tangga kantalan kredit ko dua RM3 siam na pada miso sen na sa kilogram. Gatang-gata kantalan kredit ko dua RM3 siam na pada miso sen na sa kilogram. Ami tiga tangga-tangga sikarap RM1 na pada madu sen na sa kilogram. Gatang-gata sikarap RM1 hapada ma 2 sen na sa kilogram. Ya, tapi ni kawilu na gatang dat agata pinalabus mantad ketinanan pemurunan gatang-gata Sabah teka iti LIGS. Ba, tapi ni kawilu sinding na sumusut mantad di Fresi F. Landong. Pason kudika kanaw kinong hatokaw.

Mal hijrano po nga iso kantakan mamuhondom. Dit kantakan tagayo, dit kinaundulihon di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantad Makkah kumad Madinah. Penudukan kepegulu mantad kantakan dilok nopo. Nga kahumpit no, ninggisaman memonsoy penimbanan kumah dit lebi osonong. Irinoh komoyon do hijrah. Kepagiratan pisampuruan umah maya piopinayan am iso pengunsuban pepogumudit kemoyon amalan sunat montok lumansan kanu pahala. Salam mahal hijrah, mantad RTM, teman setia anda.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw do magikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyoputan id numur iso 6, teko iso walu. Osiriba gatang, osinang om kosudonget gatang.

Harapan Sinurambi di Tentutunan Negi Tambunan Viewpoint Pensumpakit Kampung Dalungan Tambunan Isa Pakawago Kayanan Tetambulian It Sabah Wakida Tulut Kada Zandusun Pinili Sebagai Kawawan Saya Pengimpan Diti Winan Saya Kikinawas Teluloting Om Winan Saya Mantad Bosi Om Kiwatik Pering It Kentutunan Watas Tambunan Nyampai kinawas sepedam 4 meter, pengimpan Sinurambi pepakita kelumisan watas tambudan, nulu kinabalu penong kesabon, teka masud senang kau yang ayat tawan, kelumisan terau tumunab, tayub tengus mantan banjaran krokok.

Ya, temani kami dari suang toko jam datuk koma dua mayak di tidak tiga selimbahan mbak temani kau megalit aku basanan untuk tuang terau datuk dua diti untuk dat timpu diti ngam yang pai toko diti ababayan datuk sundait mayak temani kau iti sundait telu sundait dit kakal pun amun reitan untuk minggu di nakatali mbak temani kau sin iti sundait dot kumoiso manta di Lirni Erina John amiti sundait na padaunga iraditi sisim bulu konon makisap dilotadaw sisim bulu konon makisap dilotadaw amiti kumaduo manta di at sapinay Clarence Wong ginada tikus sang kilo-kilo kaditi ginada tikus sang kilo-kilo amiti kumatalu manta di tepinay udi poting ngaha ipotingki nga potim bururuh iuday poting ngaha ipotingki nga potim bururuh iuday ambah tapi neka wila talu sunda toko wantok rututuang dat abana diti makumada kayo dit arhian dat manimbar dat sundet dilo ngamila rumamut doho ide pirumutan aso walalu turu iso 244 teka aso walu walu turu iso 25 siam iso

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Mga nasadaka na po, nga ako na ako mga nuna to mo dat sa bagian kotas. Kumadit magkiano pong upan nga kasanangan sadaka na po, nga gayarati am oprimanan kumadiala dit papatunoy pong upan tay sadaka. Kasanangan na pa diri nga kanu pahalang, mamaruhang dat mumagam kanu barakat, mga nung kasimbayanan ginawa, kapaintalang dat konsikahan, kain saduman tag kawayon dit atamahang, manuduk pamasarahan dit asanong om adang, kain sa dumantag kawayon dit meteorolistik om kain sa dumantag kawayon dit asumbong. Pinsing ubasay mga nod sa dakal, ay sanan manguhup kumadyalo dit makiano panguhupan.
2: Pinsing uyat notinan, tumanod do kagarason notinan, may toririmo toko, o lidas pamusarahan om tinan. Montok di kiumur mantat limo gisom operum turu taun utsoron do memonsoi keparagatan tinan megal ko motung nangis keparagatan spot itualai itsikul toiko miampai mogigion sokukuri onam nahopot minit sangadao. Montok di kiumur mantat podung walu om itsawat utsoron do memonsoi keparagatan megal ko mangumo minsinguyat motung nangis toiko minsinguyat na tumanut dot kagarasan tinan sokukuri hatu sa limo nahopot minit sa minggu. Agaras tinan, pemusaran agaras. Nung sungulun ko dit moninigup, toy ko ikiginawo sumili moninigup nga tingkot no, montok kalidasan paganakan toko. Tanganak dit ontok, lisohu dosigup, kotoguang kobolingkangan kalidasan, irat ko kukulan, ososok pemuhaban, om korolihon, itopos om tolingo. Sigup, kapumaruhang nage waya turwol dit koligogon irat ko stro, turwol tudundu, om kakasahan it system paganakan dit kapagawit waya amu milot maganap. Insodo naman tat monigo, olidas paganakan om montok kapusyon dit lobby on sikop.

Assalamualaikum. Suang toko jam datang ku matalu. Mak di tidak tiga selimbahan jam ku permisa. Walu minit ada tatuang antok dat banariti. Maku mada kayu di tetimpu pengingkar raja kepisanangan daku meraja pun siko tu memilih makin angau di tiga selimbahan toko. Ya tu mereka witi pason mantad di bagang sagi mantad kampung ruminding inanam kapisanangan tutuong ku mama kikinangau ke selimbahan sabah BFM. Senang kopio kumat oin sanan sengin rongau maki balanja aku dia kupi-kupi sua bila tamparuli yubug tu minamajak ke nakarait sundait ka. Ya kalan sanan dat nuridi rongau di tepinai yubug iti ke tepinai bagang sagi. Miti semua suhut manta di tepinai Charles Loginon kebisanangan tetuang tadau kedua kesiam dutulan ke enam di tahun 2026 kumatang tepinai tambalut tambalut Sabah BFM Facebook om tensanan makikinang ngawi Sabah BFM keselimban boros dusun sedepon di TI osanong kopio tapi pibabasan nam berkat mantad minamangun kumato kau tensanan. Mata mereka sinding sumusut mata di Francisca Albert siap rati ada piupusan. Keno, kinong hok tokau.

50 menit gunono Dominic Itadau montok memorisit rinamos ditkano memalingkabung waig montok manalob kapakanakan nondoy edis. May pagi.

Unsi kahotanak tokau, tuyolono pongat, tutungkap dit aumilo itobon o gatang. Seru-seruan mamarayo diolo miampai ginawo di otulib. Utsoron tanganak, damomonsoy dit bobos to sanong. Onwan no titungkap sontop kinalantayan diolo, sundung imadot o koro. Manroyoho saro insan-insan o tanak itoguang dutulun. Rumikot it ababayan pialaan om mampayat na tanak mayroon kupuriman nyo unsikohon. Tanak na pangang sumulusok dopogon.

Gula na po nga mimang kiguno kopyo tumantad dilo no tadondot ginoris tinan toko. Nga nung kolobi na po ginumu gula itinan kapagawit at kantakan turul diabetes, hypotensi, obesity om kapagawit nogi korumbakon nipon. Milo alayan at kantakan ngawi dilo miampay turu lang manamong. Kapangonuan gula dit kolobi bagal dot minsaru manginom waig tomod. Maganud gula, susu tomis, teko krimo tomis, dutson sudut no montok sanggalas tinumon. Ingkurian mga kanta kanon tomis, alanan ta kanon tomis, miampay mga kandot kawan. Pilyo no ta kanon dit kelebel, okuri gula, teko iso gula. Okuri gula it ta kanon, kagagayaw masid olidas.

Ya, tapi ni ko jam ko pada misa apat na pada maturu minit ada tuang antok data banariti kami yang dati hiti pergi sam kami yang pada kayu antok atuang atarau hadat kedua diti amat tapi ni ko mila nama dap aku mada kayu di tapi yang keraja dalam busa aku meraja gizam awi atau shift ada kayu bisa nangan datu tuang kebisa nangan dat mada hino ko pada damat.

Madani dihayati, ummah diberkati. Tema pemaramaian Mali Jera 1400 apat napadam walu hijrah kontok penegi 2026 Masihi. Mogi sesuai ababayan pinaharo kopi hondot pemaramaian Mali Hijrah nayatan pogun Sabah. Wokon neponga untuk kepada madua tulan keenam santunan kasih hijrah id rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. Untuk kepada melima tulan keenam ababayan haloka mantan masjid kumat masjid id hopad masjid napili id okayunon kota Kinabalu Om Putatan. Untuk kepada menem tulan keenam ababayan kaunsikahan doa kelimpupusun tahun 1400 apat napadam turu om doa kepegulu tahun wagu hijrah 1400 apat napadam walu id masjid pogun kota Kinabalu. Untuk kepada maturu tulan keenam ababayan hijrah Idwad Mokosusu Hospital Kon 26 Tanganak Sabah likas kota Kinabalu. Ababayan pemaramayan Mal Hijrah Nayatan Pogun Sabah tahun 1400 apat napada malu hijrah kontak penagi tahun 2026 Masihi adit pohoron di Dewan Sakda Wisma Muiz Kota Kinabalu. Untuk kepada turut tulan keenam aditi tadau kotelu kontak penagi Kaiso Muharram 1400 apat napada malu hijrah ketimpun jam koturu kesuabon. Wukun ababayan kampaino penambarasan Mal Hijrah kepulembusan toko Mal Hijrah Om Anugrah Mal Hijrah 1448. Ababayan kepulembusan nam kepohimaganan pemaramayan Mal Hijrah Nayatan Pogun Sabah 1448 man pohimagana dimelohingon tagaya pogun Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman melohingon tagaya pogun. Madani dihayati, ummah diberkati.

Mal hijra na po nga iso kantakan mamuhondom. Dit kantakan tagayo, dit kinaundolihon di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantad Makkah kumad Madinah. Penudukan kepegulu mantad kantakan dilok nopo. Nga kahumpit no, ninggi saman memonsoy penimbanan kumah dit lebih osonong. Irino komoyon do hijra. Kepagiratan pisampuruan umah maya piopinayan am iso pengunsuban pepogumudit kemoyon amalan sunat montok lumansan kanu pahala. Salam mahal hijrah, mantad RTM, teman setia anda.

Apa iningis no penlasak penggaritan, pentanam kodipanan, penggempi kelungguyan, muntok paganakan kokusan, otopat mo penukadan boros. Ido pustama mugawit kemas syurga, ido pustapa home pustimpo.

Tadau menoluat rahas om pemugunan nopo ngaramayon dot ko hapadumapa tulan ko nom tikit taun. Tadau diti tinantu dot ketinanan kelidasan som pemugunan WHO sebagai tanda penong konsikahan kumahat menoluat datraha om nagi pepengkawas ko perimanan tulung ginumuan ko hampit dot ko pegenuan datraha dit otingalig om ko hupan kumah kelidasan tulun. Montok tahun 2026, kapamaramayan nayatan som pemugunan diti man buruano dot itali it man papanaho hilo idrom. Kapamaramayan diti ki hontalon dot mengunsikod mono naluwa draha aiso tutungkap it minanganu kehupan kumal kelidasan tulun ginumuan. It sama Kementerian Kelidasan Malaysia KKM mayat tabung rahat Hospital Queen Elizabeth kasesari menginwago jadwal kimpin menolod raha manopanau it koyenon tinantu. Monta penesunudan koti lembus in tangai it blood bank kota Kinabalu teko lengkod raha pogun. Bila nagit manu anuai ngaran isai amanu teluadai dat raha.

Koiloh konangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampai no, menutud rinomos, koyonon dit oserut, ginada pemutanaman, om tanak gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun upar mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewayo-wayo tawan dit okoring om alasu pepesikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokau toinsanan.

Menugwang kakataon tadon ta kanon sompamugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagirat kuasa sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan talib pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

Eh zon, Eastern Sabah Security Zone. Napa nga zon katinggalan pida tomot it panong kasilhan Sabah. It etinuridong mantak manamong katinggalan kawaygan om tindal mantat kantakan karatan. Iti nga kihontolon nogi manamong katinggalan am kapantangan pagun it panong kasilhan Sabah. Magantob kasalan talib piulitan miagal ka penjulikan ng panaludupan. Mapagirat panamangan katinggalan ni kayunan kawaygan om pulau. Maningalig magigyan ng sektor katambuluyan o ekonomi. Ezon, papahampit kayo ng kiginayo pi kikirad 1,300 talun hapad mapat kilometer, papahampit hapad watas, kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, hunak, sempurna, om tawaw. O tingaligan ni kayo ng diti tamangan dat eskom, mayad rondaan om operasi katingaligan rahat om tindal.

Pulau layang-layang Nopo nga iso pulau idta nga rahat China sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilopo kikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau layang-layang Nopo nga sumbogian mantad Pulau Spratly dit atamangan do susumbangod den Raja Malaysia moy kasasay otingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau layang-layang Nopo nga watu karang temudno dit olondod serat rumwap waik om mimbulai serat rumasak waik. Sutanan dilo, Malaysia minamonsoy peningalik mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantad di tahun hopodom

Watu Karangno, Pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina, kikatumbayaan, kiharo hasil, iratko gas asli, phosphorus, tumau om hasil marin. Kinopantangan kayunan Malaysia, akon kait sinuratan peta tomon, nga nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Kita kaunsun mangakan ra akanon ondo masawat karbohidrat kosana kalu ambijiren rayona mangikang ama paligang ra inan takau isuai nayok mangakan masuang sayur-sayur am kikinawa rayona mangani ra inan takau ra vitamin ingkurangin mangakan ra akanon masuang lomok umau usi amnyak gula. Kementerian Kalagagan Malaysia KKM maniti urtakau rena nampos ra piramid akanon. Amun magagaya takau mapainggalur takau inter rana salinot marul am itakau pana mabulih mampatilayun ra kaligagan do inan takau sigagama. Suara akanon matandati itakau niak matang mapabanat dat tulang takau ria mambal rasenaman sekurang-kurang no intalu saminggu buai rongopor suku talangopor na minit. Kita kau unsuan mengakan raki kinawa ramo kondo masuang hasil. Kosen raki kinawa apple masansam, yono mekondo razat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, E, am B, niak pun serat ondo maluai matunang. Mengakan da apple masansam ti akanan niak kulapak nano, ra kulapak nati niak mekondo ra vitamin C.

0: bavalnu ahalun rapansur lumba. Yohino, ambal rasa naman sebuli-bulino talu mempengaminit ratu kirnoro, bahat nuinan ra normal amika ahumba, angalap rena kanon nukapiahan, tumo amika ansihup, ambolong ra cukup amberkualiti, kurangin amahuna ramasin amuman yang sesanduk nusanduk nute rasungoro, ika alabian amika poyo, yuno anginum raminuman ka alkohol, kurangin tekanan amika pio stres. Kinabalo taka sino kainsupan pahalungan na pansor nulumba.
1: Lalaing takaw na sumukor matang titiwan takaw na pamakuanan da internet, bakaran takaw ilo, kalo mambala raw soyak panarenggalan tojo, at inayanan numbur telepon, password at isinikulan am gambar. Kalo mangukaw ba email, am message ruk kalo na pandayan osoy nangator. Kalau maloy tumumra ulun onda nauligan sora media sosial. Kalau mematik among papos ragu am gambar jajajau sora media sosial. Pagi gilain pat itakaw nampakuan la internet, intor itakaw noyo ondo tiluan dulalain takaw. Migogon takaw menampakuan dan kansayan lu internet.

0: kulut kulur siaran radio nu RTM tu. Ahi puputat dek gua. Musik yang keringoh ku tu.
1: Iyo kan ming. Kukula ngorono yo. Musik yang ngorono ku.
2: Amon kau nagin yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralang ngori mimi?
2: Oh kau ti. Pai panir guang mono ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
2: Aya. Oh kau timing ah.
3: Akan tutut kaki. Aun asal pat muyun ngumbolora ulundra media sosial. Ngumbolora ulundra media sosial tu, apulang iwit rasa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosial, ahimpi na mahuna rarahu-rahu ika onsoy. Ika maratura ulun, ika pono angulalatra ulun ra media sosial, pono pokando rahu onsoy batikin, ika pono amati. Ika limanantaka, rahu-rahu hino, amaratura ulun bokon. Itawoy interang pembulisan.

Katabian manandak tadaw oitan pustakawan Malaysia. Agazo ko panang kotakwanan om kapamagatangan kumasabi abi pakakalaja in pambambasan buktoy pustakawan miyampay tinaboy tanggungan om hang do manak toy haan om papaubas do kubasan mambasa do itatangatuhun ngabi. Pustakawan o konopo ko mimintamong do tungkus toy haan nga naradihan sanon kumaning kokoton balajalan om antadonon kapoyhan ikiguno mantok sabi abi. Katakwanan miyampay pinigisaman diyazu. Katabian manandak tadaw oitan pustakawan Malaysia mantad RTM teman setia Anda.

Kopi pasti ada dengan sebab bom tapi pembahasan kemarin ada Zun San Pagoda kesempatan bos kerja ada dengan sebab di tiga pod kopod Wuhan ko onom dubong ibu dubong apa dengan om Nuno Abal ya Zun ada dengan sebab niti ketahu dan kemarin terpenting ngavi dan menikin dengan kesempatan bos kerja mantan pada jam kapat tengah 4 minit pada min sebab di bayna om putan bagum yang pada di Jesuga ada kesempatan bos kerja ada dengan sebab niti gisam ada jam kasih jam ada dengan sebab nambah ko na po nga bida makinang ordi kasembahan bos kadazan hansa na basi o kinapasikan na tadao bayno tumoy mo manang katahuod kumari minamangunto na nuan takaw na kasibata na tumugubang na tadao bayno ano na po na bazan na tadao ko niya kadavito na tadao bayno nung sakyo no ina po nga kapo kapapakaos na tako kapuluo dati o kasusak dati o ginawa na tako kadavito tadao bayno tabi kong nga bida kabahay tako kapasison tako diti dadong sabab diti yan pa isa kong sikan ang tumoy mo minsan mo kaginawa kumadit minamangon to tumoy mo magyasa ko dong da minamangon kumadit ako nuno po tay mo at ako tikid ta daw dahit kasembahan bos kalazan tanto na daw manak de zo da kapamuhisan ang kapanak de gide o zo da kapayhan na dong subab diti dahit tumiyong bos na po yan pa inagay da kapamuhisan na dong subab diti dahil sa Babi FM na ikot bila si Osu wow, tumay mo. Izyaw kapusan ko. Cross this wheel.

0: teknologi om inovasi Sabah menyidang dahong persat
1: antur konsol komaikan pogun yang penaun gisom do tadau baino
2: kinongo ahal ngawi babaino tadau diti
3: om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun
2: tanu dagai doin abal kinoizonon kotau huzan kadazan tikin tadau
4: I point tunud im RTN nopo.
5: Mega tamai moy kata pada jam ko nom tong pat minit ngang ode zut ya bala pagu na tarau baino om tu da bala tarau baino tu titik himo lizong linggit ke pobian ke pelintan menodo de pos ko moigan pulau sebatik am namat ino hobi du bo titik si zam lizong linggit dadah nagamu do kastam Sabah ong ode zu abal pempono dino om tu miam busa pemian pada gai gisam de jam ko si zam dong so bade tinga jam ko nom tong pat minit ngade abal le pogun tu miam busa pada gai ada kesempatan mos kadazan.
6: Odoi, ikodon lagu.
7: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
6: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
7: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
6: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
7: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
8: Mimang do nansakan topoto om kobesanan, pamugunono do asil ngabi pinahabus babas.
9: Asil pinahabus babas tinua do mantad lampang ngabi inopihi om natinagas.
8: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas, serbuk kunyit, serbuk cili babas, om campuran biryani mix babas.
9: Nain tutunan poto tongkop pemegunan, kinamaino asil pinahabus babas baino, poin tantu kosontob, pomoto ko pasizonku.
5: Nitingan tokaw nitungan, kinawa tokaw, damiampay, datinimungan, taman hiburan.

Dari pagu pagu dah mampai tak kau dah tak balap pagu untuk beri kau ngavi. Mia kau dah bos dah hozau diti temui mau dah dong subab diti. Yang pai tak kau hozau di Frederica Mojilis. Omis tiak nu oi gahong.

0: people siyang tabi mali siya madani may pay kodogo minami sugali andu ini dahi tabal matat sa VFM kapaguno pangatuhu dabal tu tutik himo li zong linggit kapabian kapalintahan minono doh monodo ditipos kumuhigano pulau sabatik habi dupa titik si zam li zong linggit dadah nagamur custom Sabah ambay na masawan ko abal pempono montok na papatapanto do komohigan pi vohitan pogun sa ginumu do tu titikimo lizong linggit do kapobian na kapalintan montok do mono do pos komohigan it kampung sungay Aji Kuning Pulau Sabatik Tawaw. Minabos di Montili kopisan huguan Montili ahal nga bisaba om Sarawak idatu Mustafa Masakmud do project na kamoy bayan na diti ning kokoton bogizan kaponimpunan do penimpunan do mentok do minabos si datu Mustafa Sakmudino project no kamoy kepenimpunan diti ning kokoton bogizan ko impupuson do ko impupunan mentok do kepenadan o kita no kozo do pisasomo do ketimpu no taun do montor som bogizan no mentat project pivoritan Sabah Sarawak Kalimantan na tumano do kepehan no mentat keplintan pisampuban na miyampay kepobian no taun sanan suginumu iso laksa linggit.
1: Kita perlu laksanakan untuk kita satu mengawal dari segi immigration keluar masuk ke negara kita, dan kedua bagaimana kita mengurangkan penyeludupan yang saya pikir agak kritikal juga di sempadan ini. Jadi ini yang perlu kita usahakan supaya pos kawalan dan juga projek-projek yang berkaitan ini dapat dipercepatkan.
0: Datuk Mustafa Sakmud. Pongi naman maghimu dada sa ginumu do hobi du botitik si Zamli Zong linggit na hantoy dom na nahob diti kaupisan custom di Raja Malaysia JKDM Sabah dat isok pemelisan di Tawau di untuk di kodopo penamiso Wuhan Kohimo na ketahib. Minabos di patunod daw i Dr. Ahmad Taufik Sulaiman kapanukwan id isok hamin penimungan na kapakito da duvo kaban id ko zubo da pensu subay ikibado suang da dadakabo kokain om ganja. Kapo mo gohimuvan do pampay do 4.6 kilogram kokain na kihogo do hobi do vol lizong linggit na miyampay do 4.6 panamhimo kilogram ganja kihogo hobi bahong atus himo panamiso ngaybo linggit om tinumungan gohimu di kitumzan ng maguna na katayinan kapatahadan montok do magahimu gugnon di tagahon na kamoy montok do mamalabong bogizan mongwasa.
2: Dalam ujian saringan awal, kedua-dua barang kes tersebut menunjukkan reaksi positif terhadap dadah berbahaya yang dipercayai jenis kokain dan ganja. Modus operandi yang digunakan ialah mengirim bahan terlarang menggunakan kurier Swiss.
0: Nabos di Dr. Taufik Inok madak pabalan it kota Kinabalu. Soy zukon o ahal ino tumando the section tahong padam si Zam B kotulan dada kway kaganan soy buzam ngato si mo padam duvo ikapagabit kumon patazon tayo kotulungkon so mulumul nung oihan kasa. Upang kudat piso sa mga tumunda sa bagi na Hong Kong ekonomi tatamaw kababago. Insan-insan ino da kapaguka bahobi ginumu kasibatan ekonomi miyampay da point sa bat asil konwa na PBT da matok da kotinanan kakadazan kudat. Minabawa si Montili kapalintahan kinizonan ng pamahuminan idato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif da katundan bawagizan na point tanod asil sandat dat dino da kitang zan da manimban kozovo ekonomi kudat. Subay ko kapamagazad na papapun kawagom kapanak na kahabazan kabasian kumada magigizon mazada kapanonuangan na pagkagatan ekonomi om kasibatan pakalajan.
3: Saya lihat satu daripada sumber pendapatan yang ke depan ini ialah dengan kewujudan ekonomi biru yang akan dijadikan di Kudat ini, di satu tempat yang akan menjadi pusat untuk ekonomi biru berkenaan. Dan sudah pasti dengan adanya aktiviti ini, pastinya lembaga bandaran tidak terkecuali untuk mendapat tambahan pendapatan daripada hasil industri yang besar itu.
0: Noto bungan ni Datu Arifin ni Kapongom ni nak baboson ketinanan kekadazan Kudat kepion dot the program Jelajah Aspirasi KKTP It Kudat. Kepenadaan kilang teko hamin mononodo hasil datum ki sada diti iso company mentat Filipina di Taman Pemaunan Kota Kinabalu KKIP sosomo do kepesindak do kepavakas pebagu diti kepagetan kepedagangan hasil dat Sabah. Hamin penadaan do pisosomo do tuidongan diti company Mega Fishing Corporation Philippines do ino do pisosomo do kanu do menak hobi ginumu kesifatan paklajan matok betuhun kinaizonon. Nabawas di Montili pemuta naman penginsanaan ng pemaunan ta kanon i Datu Jamawi Jafar ino di Kopongo dan menenoy mo ketumbuzan di penikon company daw i William Tube Lim i Kota Kinabalu. Company na po diho papahabos na sada sadin itagazo na kozo it Filipina om ahay dodo popobohi na sada sadin kumait saba om bayno diti pungigit o tahong pramhimo piatus kapagangan sada sadin it pogun diti. Abala po diti nga sumimbaw do mantad Sabah BFM kusimban Bos Kadazan.
4: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Komungan diti sumikul-sikul pangan takavas bogisan stem id Sabah na koensi bo kuma dapat ng permiso titik himong permiso piatus taon diti piagahon no apat ng padamduvo titik apat ng padamapat piatus antok di taon duvo ngay bu duvo ng padamhimo. Mantano diho kapangzuvan diti pokikita na ng kokomoy do stem kiguno montok na mamagasa da ka ng diti sumikul dahit bogisan no kumoy. Oy mazani Montili Belajalan Science Technology om Inovasi Datu James Ratip do poki kitanan demiaga diho kanu poposindap diti kanangan do mengiho mengibago pemikilan no kokomoy science di tatanga sumikul. Minamason ni sido do penimpunan do poki kitanan mobile exhibition experiencing science enlightening innovation id UMS. Pason di sido pinahombos di kubudovo manu nuat pentanto Kementerian Belajalan Sains Teknologi dan Inovasi KPSTI i Doria Tai Yun Tiang. Poki kita na damyampay sa kaday Guangxi Science and Technology Museum China diho nakopatengkop do kumada onom kinezonon myampay do UMS sabagi do kinezonon di Tovino. Onong mo permiso gugunon poki kita na science kinong kakaton do binon pinakita seninaw ababazan diho. Kapatadan diti mungingi ati vet kumadit habus da pogun ginuguno da di zon na babazan di kopoguhu mentok patanto da kahantazan kapananaman da program pinghudan da bogizan ki teknologi takavas episode mo katimpun da buhan katu diti minabos di po Council Tibet Malaysia Professor Dr. Ramli Mustafa na kigunoy na da hang da mentok da poping kabas kabahan diti mungingi kinezonon insan-insan da kanu da papavakas da pionitan at pihata na pamaunan na miyampay sikul pinghudan. Tinumpun na buhan katu diti, sabi-abi katinanan pinghudan na miyampay kapnezukan kaplintan pukinuan na patonda babazan pinghudan at bogisan ka bago kumada simikul Tibet inopihi. Pinombos di huguan montili kumoy na ahal diho na kapiyondo at kapanayunman na tanaw Tibet idhongkot pagun yung takitaraw konom di nakatahib. Hobi 400 hamin itsibo project pemuhunan tuhun PPR it uvang pitas babay no ditino pongo no atu simongopod hamin nakupuguhu do bisa somo dapat takon kumada menonoy mo di kusudong de timpu to somok diti minabos di adun pitas Datu Sri Dr. Rudy Ahwa do himong padapapat hamin tinan hamin na kaday to iko padagang do opod lod hamin na pangidapuan di min sasomok na di do pongo om sasomo da kanu da papanaw da pangidapuan di ho da buhan kabahu diti. Babae na diti o gumu hamin padagangan padadagangan da kahampay na project hamin kadeset ko mamaso da to doon. Nabawas na si do da ikupian do at akutumbuzan muntili kaplintahan kinizunan ng pamahaminan itatu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif id Consul Uvang Pitas. Nakuintahang nagi di sido, nakuin na insabatan at duhun, tayo ginumuhamin pangidapuan na kanu manumuang asil sukay pabazahan konsol ubang pitas. Miyampay kapapamantod, dunin ko katon ko sinan bogisan mungungwasa kinezonon. Ang matubazahan ni sido, dahi timpu dubo, gisam tahu taon nikot, sa samoda aw na di o pitas katagubang na kabahingkangan kukamoy asil. Babae na diti, kiba na palan, nakutunda na ubang pitas, na dubo ngay bu dubo padamimo, gisam na dubo ngay bu tahong padamimo, kapipahud at itunuban SMJ mentok na posikap kutundan ekonomi om sosial uvang ng kumoy. Dait ko Zuvan survive na paiho i Datu Rudy do Kokomoy do Isa College Patangan Konom takabas pisosomo tuidongon it pitas ino na po nga iso mantada intangan na kozo da din kokoton ko pisizon tuhun kini zonon da miampay da patanto di tibogizan belajalan at yombus do paguhonon minabos ko kamoy da kutundaan ko mata ni si do ponogi panakadayang montili tagalaja tagazo om kagaganapan na pinapoyho da pinggisamaan papayin kabas da din kokoton lahan tagazo mamaso da papanaon. Ino na po nga kampay na do, atak do monodo da duvo lahan bazan mantar PPR kumada susuzon babang bengkoka om lahan pontingon. Motok na timpo dumonto, PPR po bago project katundaan ako ohan na natuhun ginumuan na pisosomo do to doon om kampay no spot complex do pitas om pengkabas do ningko katon station bus miyampay kapnada na onom hamin kabasanan. Miyampay kiva da kauhanan na migadiho kano pitas adadi sabagi dati koton tutumambuhoy om kabasanan ka bago it saba. Ipahupusan kinang sa tituhod abal, tu titik himolizong linggit kapobian kaplintan monodo pos kumuhigan ni pulaw sa batik. Hobi dubo titik sizam lizong linggit dada nagamu do custom do saba. Ingka kaniti abal matat Sabah VFM abal peritingan nuhu di Kamarudin Abdullah demanta da bogizan berita ehwal semasam dadahin di bos kedazan di Richard Soy Lian. Salam Malaysia Madani, Kopi Vesian.

0: Ketahuan anangan zo di nova vanu.
1: Ketahuan mikot vago deti damin ku kyo.
2: Ketahuan minikot dari hotel degai.
3: Pobos no do ketahuan. Kumadin isai nopo om so sengian nopo timpu. Tantu no dapkan dengan kodo tuhun sengian mo bosko do ketahuan. Ketahuan manta degai in Radio Malaysia Sabah VFM. Pasahimbahan mo sekadazan doikot finasi.
4: Kesohimban Bos Kadazan, menak diozu kepoihan.

0: Hoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: The season tinau om bos in Malaysia. Nga, ko pemagunan bos malazu doi tikid ko ponoy naan. Ko penguhan toko do mamalati om memiumon lati pisempuvan.

Isona dari pemogunan tebre ko ngabi tino kesempatan bos kerja ni koordinasi osu auto memo dari dombo kono ngabi do dongos subability hansana do dari dombo kono po do mungkin ngau di tiko kesempatan bos kerja dari kulita apa tuai dari sampo dom dua titik tu FM teko atus om tu titik iso FM dari dombo kono pelahan dari zona mungkin ngau di tiko kesempatan bos kerja kota hodan insan berbagu dari osu hobi not peningabi do temui mo nyampai dagai dari kesempatan bos kerajaan tikit dong sebab tapi dah ngabi di temui mo do anangan po buzu do pason kada hibai suang kodo dari Facebook sabab VFM taiko dari mentok diti WhatsApp sabab VFM kada hibai do terau bai no mai pohumbuso pason dia zu aku pedi naihanung ko kebasa do menemo do pemahaman telepon kio nga pengko po nga kinamani do nung

0: せ、明日は会おうと思います。
1: Panahan hosong takakotohu Desaba VFM Kosohimbaan Bostadazan No code binasih.

simbiton ko kadi Alice Dison me pai di James kanda tu dengan ngabi dari tepnya ngabi dari maza do TikTok sabab VFM kada hibai to moi mo me pai dagai kada hibai do menak do tap tap dari sabab VFM dari TikTok sabab VFM dong subab di tikyo kopi bosian ku mada diau dari maza do WhatsApp sabab VFM Zoe John Tati berarti mantan kampung Langkawit Papar manu do kesempatan mason ku main sanan tambah do sabab VFM ya gadi Mudi Gili Robert Obot Johnny Lojuman Johannes Majari Frankitan Elise Lilim Verita Mandak Stella Martin Bridget Samuel Julita Judith Maria Jackie mempeganakan Majawa Bohiau andakan om insanan di kota Tundogo kariti Tobi na pengap peganakan kusondi miampai pason ketebian atadau ketahu om pibebasan belakatan takon da mentah demi namangun ketahu dan di jesuga da pide pohombus da pason kuditi di Maria Jackie kopi pasian di dia Maria Jackie teko MJ kamaditi nyampai tambah di sabab BFM miaga ada kohominan di Datuk Hermes Jakim kohominan di Mohoingon Kampung Lakut Anthony Jakim Missus Jakim Johnny Upin Tompulan Abdul Malik Ros Itsugut Stella Mandus Marianik Basintal Maria Johan Helis Shelilim Mania Ganding Om Sontob di Kota Tundogo ingingan E Gisom Do Z Kaditi kampai no DJ to soal tetap bay no hidas datu moimo ablakatan toko no dah domantad minam bangun om sumusud dino i Florence Boyjol kapi bosian di diau Florence dari tadau ketahu diti di diau sabiabi mokiki nengau diti kesempatan bos kala zan sabab VFM nikot nasio so tu moimo mamason zo kumadi duvo akaku tambahut kul perita kinajil Helen Yong Elis Lim Emilia Gom Dolores Asing Adila Dubanson Dennis Yong Elizabeth Mojuntin DJ tadau bayno bagitika ada tambahut sabab VFM kingan Egi som da Z yang pain ngabi kopi bosian ada ku tahu Hansan Abasi nada kin pesikan tadau bayno kerja santo moimo om tabi di babasan kopi bosian dong sebab DJ mentadego I Wilber dat mantad putatan odibo no nga temoy mo do kampay nga vi om naging ka naging Dennis Nicholas yang kapibusan sugam sa vi tambahot kingan e gisom do z koto biyan na tadaw koto ho tabi bibabasan na ikot binasi oswaw temoy mo koto dan DJ suga manta Dennis Nicholas yang dahit papar tadi tumiyang busto ko ang otoko ho zaw di rock and roll di Roger Young nga namat yun no nyampay puto ko di Dabrasya tupos tabi ito ah.

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasanogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Mimang do nansakan to po to om ko basanan, pamugunano do asil ngabi pinahabus babas.
1: Asil pinahabus babas, tinuwa do mantad lampa ngabi inangapihi om na tinagas.
0: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas, serbuk kunyit, serbuk cili babas, om campuran biryani mix babas.